perilaku seseorang. Gangguan ini ditandai oleh gejala seperti halusinasi, delusi, dan kekacauan dalam berpikir serta bertindak yang membuat penderitanya kesulitan membedakan antara kenyataan dan pikiran mereka sendiri. Skizofrenia ini bukan sekedar gila seperti anggapan keliru yang masih banyak beredar di masyarakat. Ini adalah kondisi medis yang kompleks dan membutuhkan penanganan profesional serta dukungan yang tepat dari keluarga dan lingkungan sekitar. Penderitanya seringkali mengalami gangguan persepsi yang membuat mereka mendengar suara-suara yang tidak nyata, percaya pada hal-hal yang tidak benar hingga bertindak di luar kebiasaan normal. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Budidaya merupakan salah satu kegiatan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari sisi ekonomi, lingkungan maupun sosial. Di tengah tantangan krisis pangan, perubahan iklim hingga meningkatnya kebutuhan hidup, aktivitas budidaya baik tanaman, ikan maupun hewan ternak menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan. Budidaya skala rumah tangga hingga komersial ini menunjukkan tren yang positif, terutama pasca pandemi, saat masyarakat mulai sadar pentingnya kemandirian pangan dan sumber penghasilan alternatif. Budidaya ini bukan hanya kegiatan bercocok tanam atau beternak, tapi juga bagian dari gaya hidup yang ramah lingkungan dan produktif. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz, Prambor FM, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Nusantara. Sedara perempat, perubahan sosial merupakan suatu proses yang tidak terelakkan dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Jadi seiring perkembangan zaman, pola pikir, nilai, norma serta perilaku sosial mengalami transformasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari budaya, ekonomi, pendidikan hingga interaksi antar individu. Nah, perubahan sosial ini dapat terjadi secara lambat maupun juga cepat. Salah satu penyebab utamanya adalah kemajuan teknologi dan globalisasi yang membawa pengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat. Di era digital, banyak tradisi lama mulai tergeser oleh kebiasaan baru, termasuk juga dalam cara berkomunikasi, bekerja, dan juga belajar. Nah, perubahan sosial ini membawa dampak ganda, positif dan negatif, tergantung pada kesiapan masyarakat dalam menyikapinya. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Tapi di sisi lain, nilai-nilai lokal dan interaksi sosial tradisional bisa tergerus jika tidak diimbangi dengan kesadaran budaya. Salah satu dampak positif dari perubahan sosial adalah tumbuhnya kesetaraan gender, akses pendidikan yang lebih luas, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Dan kini, generasi muda juga lebih berani menyuarakan opini yang juga terlibat aktif dalam isu-isu sosial melalui berbagai platform digital. Tapi sedari perempat, perubahan sosial juga menimbulkan tantangan baru seperti melemahnya kohesi sosial, meningkatnya individualisme, serta munculnya kesenjangan digital antar kelompok masyarakat. Dan ini juga menuntut adanya adaptasi, literasi digital, dan penguatan nilai-nilai moral agar masyarakat tidak kehilangan jati diri.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Sasinya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya. Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang. Jadi yang mana betul nak kita percaya ni? Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
2: Haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
1: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Perampar FM Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Menerima perbedaan dengan lapang dada, kunci keharmonisan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari sedara perempat ya. Perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, hingga cara pandang seringkali mewarnai interaksi kita sehari-hari. Justru, keberagaman inilah yang juga jadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, menerima perbedaan dengan lapang dada berarti membuka hati dan pikiran untuk menghargai pendapat, kebiasaan maupun keyakinan orang lain, meskipun tidak selalu sama dengan yang kita yakini. Nah, sikap ini juga mendorong terciptanya rasa saling menghormati, menghindarkan dari prasangka dan juga meminimalkan potensi konflik. Nah, dalam sejarah bangsa, semangat menerima perbedaan adalah sudah jadi pondasi persatuan. Pancasila sebagai dasar negara ini mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, kebersamaan, dan ketika setiap individu mau menerima perbedaan dengan tulus, terciptalah lingkungan yang aman, damai, dan penuh rasa saling percaya. Di era digital sekarang ini, menerima perbedaan dengan lapang dada juga berarti bijak dalam menyikapi informasi. Tidak semua terpancing oleh berita yang memecah belah, serta mengedepankan dialog untuk menemukan titik temu. Jadi dengan begitu, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan satu sama lainnya. Mari kita rawat persatuan dengan menerima perbedaan sebagai anugerah, karena di tengah keberagaman, kita tetap satu, Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Perombar FM, suara budaya Nusantara. Sedara perombar, era modern ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan disrupsi di berbagai sektor nih. Situasi ini juga menciptakan tantangan ekonomi yang tidak ringan, seperti inflasi global, ketidakpastian pasar, perubahan tren konsumsi, hingga ancaman pengangguran akibat otomatisasi. Namun sedara perempat, dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang. Di era yang serba tidak pasti, masyarakat didorong untuk memiliki lebih satu sumber penghasilan, misalnya melalui usaha mikro, freelance digital, ataupun investasi. Nah, digitalisasi membuka juga peluang besar, mulai dari pemasaran online, transaksi keuangan digital, hingga otomatisasi usaha. Dan UMKM yang melek digital juga cenderung lebih tahan krisis. Kolaborasi antar pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui koperasi digital, misalnya program berbagi sumber daya, dan gerakan beli produk lokal. Nah, masyarakat perlu juga terus mengupgrade diri melalui pelatihan online, khusus misalnya kursus keterampilan baru atau mengikuti sertifikasi profesional untuk tetap relevan di pasar kerja. Nah, pengelolaan keuangan yang sehat juga seperti menabung, investasi, dan menghindari utang konsumtif ini sangat penting dalam membangun ketahanan ekonomi pribadi dan juga keluarga. Di tengah tantangan ekonomi modern, semangat gotong royong, inovasi, dan juga adaptasi menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya bertahan tapi juga mampu berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa. Nah, dengan sikap positif, semangat belajar, dan juga keterbukaan terhadap perubahan, masyarakat Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan ekonomi modern dan menjadikannya sebagai peluang untuk maju dan juga berkembang. Tak

Itulah dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta risau. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

101,3 MHz, Perempat FM Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Menerima kritik dengan lapang dada, langkah bijak untuk tumbuh dan juga berkembang. Saudara perempat, dalam kehidupan bermasyarakat, kritik adalah hal yang tak bisa dihindari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari. Nah, setiap orang pasti pernah menerima masukan ataupun pendapat yang berbeda. Cara kita merespon kritik menjadi cerminan kedewasaan dan juga kematangan sikap. Menerima kritik dengan lapang dada berarti juga membuka hati dan pikiran untuk mendengar, memahami serta mengambil sisi positif dari setiap masukan yang diberikan. Nah, kritik yang membangun sejatinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membantu kita memperbaiki diri dan melangkah lebih baik ke masa depan. Nah, psikolog juga pemerhati sosial menyebutkan orang yang mampu menerima kritik dengan tenang itu biasanya memiliki rasa percaya diri yang sehat serta tidak mudah tersulut emosi. Nah, sikap ini membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain dan mencegah konflik yang tidak perlu. Namun, saudara perempuan, menerima kritik ini tidak berarti harus selalu setuju dengan semua yang disampaikan gitu ya. Jadi kita dapat memilah dan menilai setiap masukan berdasarkan kebenaran dan juga manfaatnya. Nah, kalau kritik tersebut tidak relevan atau disampaikan dengan cara yang kurang tepat, nah, kita tetap bisa meresponnya dengan sopan dan bijaksana. Nah, dengan belajar menerima kritik, kita juga bukan hanya meningkatkan kualitas diri, tapi juga memberi contoh positif bagi lingkungan sekitar. Jadi, masyarakat yang saling mengingatkan dengan cara yang santun, ini akan menciptakan suasana yang harmonis, saling menghargai, dan penuh pengertian.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, perkembangan era digital hingga saat ini masih terus berlangsung dengan pesat. Berbagai teknologi baru lahir dan mengalami penyempurnaan ke arah yang lebih baik, termasuk mengarah pada sistem otomatisasi yang memudahkan pekerjaan manusia. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada satu sektor, tapi hampir di setiap bidang kehidupan. Di sektor pendidikan misalnya, era digital telah menghadirkan metode pembelajaran daring, penggunaan perangkat pintar di ruang kelas, serta akses materi pelajaran yang tak terbatas melalui internet. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Indonesia menargetkan lahirnya generasi emas pada tahun 2045, tepat satu abad kemerdekaan. Generasi ini diharapkan memiliki kecerdasan, keterampilan dan karakter unggul untuk membawa bangsa menjadi negara maju. Salah satu kunci penting untuk mencapainya adalah pemerataan kualitas pendidikan, termasuk di wilayah pesisir yang selama ini sering menghadapi berbagai keterbatasan. Wilayah pesisir memiliki potensi besar baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun sedari perempat, tantangan seperti keterbatasan akses sekolah, minimnya fasilitas belajar, kurangnya tenaga pengajar, dan jarak yang jauh dari pusat pendidikan masih menjadi kendala. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan anak-anak di pesisir mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak di perkotaan. Demikian, saya Syahrudin Asnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita Indonesia, di tengah arus informasi yang semakin cepat, ini membangun budaya dialog untuk harmoni dan juga kemajuan kita bersama. Ini penting untuk jadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern. Dialog itu bukan sekedar bertutur kata ataupun bertukar kata, melainkan wadah untuk saling memahami, menghargai pendapat dan mencari solusi bersama. Budaya dialog ini yang sehat itu dapat menumbuhkan sikap terbuka dan juga toleran. Melalui dialog, perbedaan pandangan tidak lagi dianggap jurang pemisah, melainkan sebagai sumber kekayaan gagasan. Nah, setiap individu diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut dihakimi, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar dan berkembang bersama. Nah, saudara perempat di mana saja berada, dialog ini efektif untuk memerlukan tiga hal penting: kesediaan untuk mendengar secara aktif, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, dan juga sikap saling menghormati. Tanpa ketiganya, percakapan berpotensi berubah jadi perdebatan yang memecah belah saudara perempat. Membangun budaya dialog tidak hanya penting di tingkat masyarakat luas, tapi juga di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga komunitas kecil. Dengan membiasakan diri berdialog, kita juga memperkuat jalinan kepercayaan, meredam potensi konflik, dan juga mendorong terciptanya keputusan yang lebih bijaksana. Nah, ketika budaya dialog ini mengakar kuat, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan bersama. Jadi perbedaan bukan lagi hambatan, melainkan pijakan untuk melangkah maju menuju harmoni dan kemajuan bersama.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: 101,3 MHz Perempat FM Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, mindful walking atau berjalan dengan kesadaran penuh, ini menjadi praktik yang semakin diminati masyarakat modern yang ingin menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran dan juga jiwa. Nah, dalam praktik ini saudara perempat, seseorang diajak untuk berjalan perlahan sambil menyadari setiap langkah, irama nafas, sensasi tubuh serta keadaan lingkungan sekitar tanpa terganggu oleh pikiran yang berlarian atau gawai yang terus berbunyi. Nah, saudara, mindful walking ini bukan sekedar aktivitas fisik biasa tapi juga merupakan bentuk meditasi yang dapat dilakukan di mana saja, di taman, halaman rumah atau bahkan koridor kantor. Nah, kuncinya adalah terletak pada kesadaran penuh kita terhadap momen. Nah, kita diajak untuk betul-betul hadir, merasakan sentuhan kaki di tanah, mengamati suara burung, hembusan angin atau aroma udara pagi. Manfaat dari mindful walking ini sangat beragam saudara perempat. Selain membantu mengurangi stres dan kecemasan, praktik ini juga meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati dan bahkan memperkuat koneksi seseorang dengan alam. Nah, banyak praktisi mindfulness juga menyarankan mindful walking sebagai cara yang mudah untuk memulai hari atau mengambil jeda dari kesibukan kerja yang padat. Nah, kalau bagi pemula, cukup luangkan waktu 5-10 menit untuk berjalan dalam diam, fokus pada langkah dan juga nafas. Nah, kalau pikiran melayang, ini cukup sadari dan kembalikan perhatian pada tubuh dan juga gerakan kita. Karena seiring waktu, praktik ini juga dapat menjadi kebiasaan ya, yang menyegarkan sekaligus menyembuhkan.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Hindari debat kusir yang hanya buang waktu, pilih diskusi yang membangun dan juga menyenangkan. Nah, Saudara, di era informasi yang serba cepat sekarang ini, masyarakat dihimbau juga untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat dan merespon perbedaan pandangan. Salah satu hal yang perlu dihindari adalah terjebak dalam debat kusir gitu ya, perdebatan tanpa arah yang cenderung mengedepankan emosi dibandingkan logika. Nah, debat kusir ini Saudara Perempat umumnya itu terjadi ketika pihak yang berdebat itu hanya berusaha mempertahankan ego tanpa mencari solusi ataupun titik temu. Dan akibatnya, waktu dan energi terbuang sia-sia, bahkan bisa memicu permusuhan dan konflik. Pakar komunikasi menyebutkan bahwa kunci menghindari debat kusir ini adalah fokus pada fakta, menjaga sikap saling menghargai, dan juga mengedepankan tujuan untuk memahami. Bukan sekedar memenangkan argumen gitu ya. Jadi diskusi yang sehat itu saling mendengarkan dan mencari jalan keluar bersama. Nah, kalau mulai terasa panas, lebih baik jeda dulu gitu ya, dan lanjutkan dengan kepala dingin. Jadi Saudara Perempat, dengan menghindari debat kusir, masyarakat juga dapat lebih memanfaatkan waktu untuk hal yang produktif dan mempererat hubungan antar individu. Budaya dialog yang sehat bukan hanya membuat komunikasi lebih efektif, tapi juga menjaga persatuan di tengah keberagaman.

0: kokoh, melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kuliner itu tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertai tentang asal-usul bahan, pengaruh budaya asing hingga filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah saudara perempat yang membuat petualangan kuliner selalu menarik. Karena setiap suapan itu sesungguhnya mengajak kita menyusuri jejak masa lalu. Di Indonesia, kekayaan kuliner ini terbentuk dari sejarah panjang, perdagangan rempah, dan akulturasi budaya. Nah, saudara perempat, menjelajahi kuliner berarti kita juga belajar sejarah. Kota-kota tua seperti Ternate, Banda, Semarang atau Tanjung Pinang ini menyimpan warisan kuliner yang berkaitan erat dengan peranannya di jalur rempah dunia. Nah, setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi di zaman itu. Nah, petualangan kuliner dan sejarah kini juga menjadi daya tarik pariwisata. Wisatawan itu tidak hanya diajak mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya. Nah, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga musim kuliner, semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, saudara perempat, dengan memahami sejarah di balik kuliner, kita juga tidak hanya sekedar menikmati makanan, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya. Nah, petualangan ini juga membuktikan bahwa rasa dan sejarah adalah dua hal yang tak terpisahkan, menjadikan kuliner bukan hanya kebutuhan, tapi juga identitas dan kebanggaan bangsa.

0: keris dipakai pengantin jantan. Rani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizkar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia merupakan hasil akumulasi dari berbagai budaya daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara. Setiap daerah memiliki ciri khas dan tradisi yang membentuk wujud kebudayaan nasional secara keseluruhan. Jika diperhatikan secara cermat, terdapat persebaran budaya yang luas dari satu daerah ke daerah lainnya. Proses ini terjadi melalui interaksi, pertukaran dan adaptasi antar budaya yang berlangsung sejak lama. Keragaman ini Saudara Perempat meliputi bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan hingga nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Peran Balai Pelestarian Kebudayaan terhadap warisan budaya tak benda cukup strategis karena lembaga ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya yang bersifat non-fisik seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional dan keterampilan kerajinan tradisional. Salah satu tugas utama BPK adalah pendataan dan inventarisasi WBTB di wilayah kerjanya. Proses ini mencakup pencatatan, pendokumentasian serta pengumpulan informasi lengkap mengenai sejarah, fungsi, makna hingga potensi ancaman kepunahan. Data ini menjadi dasar penting dalam proses pengusulan penetapan WBTB baik di tingkat nasional maupun internasional seperti UNESCO. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Ibu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Rompad FM, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua untuk pagi hari ini di program Sembang Komunitas sama kawan-kawan dari Stansar ya. Nah, saya Syarudin Aznam bersama adik-adik mahasiswa yang tentunya berkecimpung di dalam dunia apa tuh, dunia tentang sukarelawan. Saudara penempat, pagi ini Abang Syah bersama ada Ahmad Fajar Suprianto, Ketua UKM KSR Stansar Kepri, dan juga ada Reza, Wakil Ketua Reza Permana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jauh mik agak jauh. Nah, agak dekat sikit. Ha. Dia tak kecil sangat suara kali ya.
2: Ha.
1: Tak usah malu-malu. Kita buat macam mana buat kedai kopi ni. Sering ngopi tak?
2: Sering
1: ke? Ngumpul sama kawan-kawan apa-apa je diceritakan kalau ngumpul sama kawan-kawan.
2: Kalau sama kawan-kawan tu ya biasa ngobrol silaturahmi juga.
1: Lebih ke fokus mana, candaan ke atau mungkin lebih fokus ke diskusi yang menyenangkan ke?
2: Kadang ada candaan, kadang ada diskusi.
1: Jadi terus, campur lah gitu ya. Lebih asik aja gitu ya. Kalau diskusi terus, apa sih sih kau datang diskusi? Kita nak berbual santai, berbual borak gitu kan. Nak ngopi tapi pesan teh obeng. Cuman kalau ngopi pesan teh obeng.
2: Ngopi pesan senti obeng. Rasanya enak juga.
1: Enak juga. Judul pergi ngopi nih. Tapi pesannya teh obeng atau teh tarik ya. Tapi tak masalah gitu ya. Okay. Nah, ini KSR. Tadi saya sempat tanya, KSR-nya apa benda tadi kan? Oh iya, pernah dulu kemarin sama tahun lalu kalau tak salah tuh.
2: Iya,
1: sama Salman.
2: Bang Salman.
1: Sama Salman, KSR juga tuh. Sama cewek satu lagi namanya lupa Bang Salman.
2: Namanya Apriana.
1: Apriana, iya betul. Tahun yang lalu tuh.
2: Tahun yang lalu itu.
1: Oh, jadi tahun ini kalian lah berdua lah ya.
2: Berdua.
1: Apa yang buat kalian berdua ini tertarik untuk masuk di UKM atau UKK nih ya?
3: UKK.
1: UKK ya. Apa yang buat tertarik nih ketua?
3: Kalau saya tertarik tuh yang pertama, sebelum-sebelumnya tuh saya waktu SMP atau SMA gitu sebenarnya saya ingin masuk kayak seperti PMI gitu. Karena saya tengok di kampus ada, jadi saya ya ingin masuk karena kan ada belajar tentang kesehatan tentunya di situ. Bisa untuk ya untuk diri sendiri, bahkan untuk kita bisa bantu orang lain misalnya. Misalnya ada kecelakaan ringan kan, kita bisa membantu pertolongan pertama gitu.
1: Tindakan untuk pertolongan pertama kita tahulah gitu ya.
3: Kita tahu apalagi untuk diri sendiri gitu. Dan ya banyaklah belajar di situ, misalnya tentang obat-obatan dan lain-lain, tentang donor darah.
1: Berarti banyak. Kawan-kawan di KSR ini harus siap siaga ya.
3: Siap-siaga,
1: Pak. Misal ada diundang sama kawan-kawan yang untuk satu kegiatan, dibutuhkan nih kawan-kawan dari KSR untuk berkoordinasi atau kegiatan apa gitu ya kan, atau untuk memberikan edukasi sama kawan-kawan yang lain tentang kesehatan, tindakan pertama gitu ya, pertolongan pertama ya.
2: Pertolongan
1: pertama. Okay. Terus di KSR ini kalian baru berapa lama?
2: Saya di KSR baru kita udah ada berapa, 5 bulan ya?
3: Enggak, kalau misalnya saya kan 2023 masuk ya. Jadi sekitar adalah 2 tahunan gitu.
1: 2 tahunan ya?
3: Iya.
1: Apa yang sudah dipelajari selama di KSR?
3: Pelajari tentang KSR tuh tentang RJP, yang saya ingat ya, resistensi jantung paru atau nah itu tuh kalau misalnya ada orang henti napas atau pingsan dan tidak sadarkan diri, kita bisa RJP gitu. Ya kalau misalnya saya pelajari itu ada di bagian dada tertentu, kita ya tekan selama berapa menit gitu. Sampai orang itu sadar kembali. Kita kasih napas buatan, kita lakukan terus sampai kita capek atau lelah gitu. Kalau dan sambil menunggu medis bantuan datang.
1: Jadi kita lihat juga respon yang kita tolong tadi, ya. Oke. responnya gimana? Oh, sudah sadar belum nih gitu ya?
3: Iya.
1: Biasanya kalau untuk pelatihan-pelatihan itu macam mana nanti, Reza?
2: Biasa kalau untuk pelatihan itu kita
1: ada kerjasama dengan pihak mana gitu?
2: Nah, kita ada kerjasama yang dimana kemarin tuh kita ada melakukan ke markas. Nah, ke markas itu PMI Bintan, Pak.
1: Oh, PMI Bintan, dekat mana alamatnya?
2: Itu partner kami.
1: Oh, dekat mana alamatnya?
2: Alamatnya di Bintan tuh kilometer 20.
1: Kilometer 20 ya? Dekat-dekat arah Arukijang atau Roban?
2: Arukijang.
1: Arukijang ya?
2: Arukijang.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nanti tahu tak ingat pula kan? Orang PMI dengar nih. Ah, betul tak nih Reza nih tadi kan? Nah, apa aja kegiatan kemarin?
2: Jadi kemarin kami ada turun kayak turun distribusi air, Pak.
1: Waktu musim kemarau tuh ya?
2: Ada distribusi air. Nah, jadi tuh kami turun tuh udah beberapa hari gitu. Nah, kami turun, mereka kan kayak sama kami nih berkoordinasi. Nah, jadi kami turun. Nah, turun itu kami bersama kalau tak salah sama Pak Bu ini Bu Dewi Kumalasari.
1: Jadi ada kontribusi kalian di situlah ya untuk penyaluran air ya, di saat waktu musim kering kemarin ya.
2: Penyaluran air. Nah, jadi kami berbagai tempat itu seperti yang kayak kekeringan di kilometer 18.
1: Nah, yang musim kering kemarin itu tak ada air langsung tuh.
2: Tak ada air tuh, Pak. Terus ke Sungai Enam. Sampai ke Sungai Enam kami pokoknya keliling-keliling lah. Berbagai tempat gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Itu salah satu kegiatan kemarin ya, waktu musim kemarau gitu ya.
2: Ya, musim kemarau.
1: Nah, kalau untuk di kampus Stansa sendiri, yang kalian tahu lah, apa yang menariknya karena ada KSR-nya? Apa tujuan sebetulnya dibentuk KSR nih? Kalau bagi kalian sendiri udah berkecimpung nih di dunia sukarelawan.
2: Nah, jadi kami terbentuk nih, jadi KSR PMI Unit Stansar, Pak.
1: KSR PMI Unit Stansar.
2: Nah, di mana adalah unit kegiatan manusia, KM. Nah, jadi kami ini fokusnya ini dalam bidang kesehatan, nah, kemanusiaan dan kepalangmeraan yang ada di kampus tercinta kami, Pak. Nah, jadi kami ini pertolongan pertama. Turun.
1: Pertolongan
2: pertama tuh kami bukan dokter.
1: Bukan dokter ya. Oke.
2: Nah, jadi tuh kami melakukan pertolongan pertama tuh. Nah, kami kayak kayak seperti mencegah kayak misalnya ada yang luka ringan aja, tapi yang tak terlalu parah kali.
1: Oke. Di situ lah kalian bertindak gitu ya.
2: Situ kan bertindak.
1: Langsung tangkap.
2: Tangkap lu, Pak.
1: Apa ini tangkap nih?
2: Tangkap pakai tandu.
1: Tangkap suasananya. Oke, lakukan yang terbaik. Berapa orang di KSR nih, ketua?
2: Kalau sejauh ini di grup kita ada 100 ya. 100 lebih, Pak.
1: 100 keanggotaan?
2: 100 lebih.
3: Yang angkatan
2: itu udah sama-sama angkatan
3: dari angkatan sebelumnya.
1: Dari angkatan sebelumnya. Tapi masih aktif di KSR itu ya, di sana ya.
2: Masih aktif.
1: Ya, respon dari kawan-kawan yang lama seangkatan tuh gimana? Ketua untuk
2: responnya. Responnya
3: ya baik gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya di KSR itu ya kalau misalnya ada buntu kayak minta bantuan kesehatan, kita bisa menyediakan gitu.
1: Okay, misalnya macam obat lah gitu ya.
3: Iya.
1: Jadi kalau untuk fasilitas obat itu disediakan kampus atau dari PMI?
2: Nah, kalau dari obat itu disediakan dari kampus juga, Pak.
1: Oh, dari kampus. Jadi kalian ada pengajuan berarti ya?
2: Iya, ada pengajuan juga.
1: Oke.
2: Dan dari PMI pun ada juga kami.
1: Jadi support dari PMI, terus dari kampus juga. Ya. Kalian punya persediaan perobatan juga ya?
2: Jadi kami ini sama PMI Bintan ini kayak silaturahmi. Jadi ada ikatan kami. Jadi kami kalau misalnya ada turun, kami siap turun. Jadi ibarat kami kayak jasa lah, kayak misalnya PMI Bintan ini suka nolong kami dan kami nolong juga.
1: Oke.
2: Dan kami ini kalau turun tuh kayak kami menolong dengan ikhlas kan. Jadi namanya sukarelawan kan, kop sukarelawan tuh kita tuh tak boleh ibarat dikasih duit gitu, kita tuh menolong harus ikhlas.
1: Tapi kalau misal orang masyarakat bersedekah, memberikan hadiah tak masalah juga kan?
2: Kalau diberikan pun tak masalah juga.
1: Alhamdulillah kan namanya orang memberikan hadiah kan?
2: Memberikan hadiah.
1: Ibarat kita orang-orang merasa apa ya, memberikan apresiasi lah terhadap orang yang menolong dia. Sama lah macam kita ditolong orang kan? Pasti nak merasa membalas kebaikan kan? Memberikan hadiah salah satu. Ini hadiah lah untuk kawan-kawan sukarelawan nih. Alhamdulillah terima juga kan?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, kan banyak. Banyak juga kejadian-kejadian bencana di seluruh Nusantara kan, banyak anak-anak kampus yang jadi sukarelawan keluar dan macam yang kemarin di Sumatera ya.
2: Iya, di Sumatera.
1: Jadi kawan-kawan dari KSR ada yang ikut kemarin?
2: Sejauh ini kayaknya kami enggak ikut, mungkin terkendala mungkin kan karena jauh juga. Tapi mungkin kami bantu doa juga dari sini dan di sana, dan aman terkendali kan. Jadi bismillah lah kan, di sana tuh udah banyak juga kayak sukarelawan di sana tolong menolong kan.
1: Betul. Walaupun kadang dah kita tunjukkan fakta-fakta di lapangan oleh sukarelawan, tetap juga ditutup lagi kemungkinan itu ya.
2: Iya.
1: Banyak yang kejadian kemarin kan? Sosial media ngikut kan, sosial media?
2: Iya.
1: Oke. Nah, mengapa nih ketua, mahasiswa itu perlu harus terlibat juga dalam kegiatan kerelawanan kesehatan di kampus nih?
3: Ya, mahasiswa tuh perlu, tentukan kita sesama manusia ya, saling tolong menolong gitu. Ya, saling bekerja sama.
1: Mbak kata kalimat orang dulu tuh, mereka ke kuburan tak sendiri gitu kan.
3: Iya.
1: Diantar kan? Dimandiin kan? Dikafanin kan? Tak mungkin sendiri kan?
3: Ya, jadi perlu. Karena kita sesama manusia ya, saling tolong menolong dan bantu membantu gitu. Itu sangat perlu. Kalau misalnya kan dari kawan mahasiswa misalnya butuh tim case, insya Allah kami sediakan semampu kami gitu.
1: Kau siap lah bersama, ya, siap beraksi ya?
2: Siap.
1: Oke. Nah, untuk terus menambah semangat kawan-kawan KSR nih, supaya apapun keadaan, apapun kondisi, siap beraksi. Gimana tuh?
2: Jadi kita
1: Kita ngopi dulu tuh kan. Ya semangat dia.
2: Harus tetap semangat kan kita.
1: Ya, diskusi apalagi, dulu apa nak disiapkan.
2: Apalagi kita kan turun tuh, kita harus tetap semangat lah. Ibarat tuh kita sama kawan-kawan nih, kita kayak saling komunikasi satu sama lain.
1: Nanti terus, kalau salah koordinasi kan payah pula kan.
2: Jadi
1: dibilang nih turun ke sini, turun ke lain.
2: Iya.
1: Ya kan? Oke. Kalau respon kawan-kawan tuh kalau misalnya diajak, yuk ikutlah gini, cana. Tanggaplah cepat ke tidak?
2: Ya cepat juga Pak. Jadi kita harus kayak misalnya kita harus list dulu supaya kita tidak ada miskom kan.
1: Oke.
2: Jadi kita list besok siapa yang turun. Nah, kalau misalnya turun ini mungkin kalau misalnya tak ada kendala apa, mereka ada kendala tak bisa, mau tak mau ketua sama wakil harus turun.
1: Jadi koordinasi dulu ya. Yeah. Bila sama kawan-kawan siapa yang ikut. Yang ini kan sukarelawan namanya. Yeah, kan korps sukarelawan. Suka dan rela. Tak ada terpaksa gitu ya. Nah,
2: tak ada terpaksa.
1: Kalau dah suka dan rela, yang kita kerjakan nyaman kan. Kalau misalnya terpaksa kan susah juga ya. Tak suka relawan lagi jadi namanya. Pemberian gitu enggak? Oke. Nah, nilai-nilai apa nih yang harus dimiliki seorang sukarelawan kesehatan? Silakan. Mereka berdiskusi loh, berembuk. Apa nak cakap? Aku nak cakap apa ni? Ketua, macam mana ketua? Ketua nak bilang apa? Baru tu 7 prinsip ya?
2: 7 prinsip.
1: Abang ingat ni, sama bilang tu, ingat abang ni. Apa tu?
2: 7 prinsip dasar. Ya tentunya kita harus prinsip itu adalah mungkin suka menolong, yang kalau dari saya kan, karena kan di dalam membantu itu ada saja misalnya orang ini kayak di dalam misalnya kita ada tim case gitu kan, kadang korban itu tidak satu gitu.
3: Nah, jadi kita harus suka menolong gitu, tidak boleh kayak harus berempati gitulah. Misalnya mana yang lebih utama atau yang urgent, kita dulukan yang itu. Yang kalau misalnya masih belum urgent atau darurat, mungkin
1: bisa ditindak kemudian gitu ya.
3: Iya,
1: gitu. Berarti di sini nilai empatinya penting ya, iya, untuk kemanusiaannya. Oke, oke. Kalau tak ada nilai empati, susah juga nanti jadi sukarelawan ya. Tak ada berempati, sedang dengan kawan sendiri tak berempati, macam mana dengan orang yang lain tak kenal ya. Oke, jadi empati itu yang bisa membawa kawan-kawan dari KSR ini punya nilai lebih lah ya, nilai tambah dari pandangan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat sendiri macam mana? Bukan di kampus nih?
2: Bukan di kampus,
1: tapi kalian dah turun nih ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Apa yang kalian tunjukkan sebagai apa ya, memperlihatkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat, beginilah nilai seorang sukarelawan.
2: Jadi kalau dari saya kemarin kan kayak misalnya distribusi air gitu.
1: Di situ salah satunya ya.
2: Salah satunya. Nah,
1: ini di situ nilai empatinya tadi, kebersamaan, silaturahim juga kan.
2: Silaturahim juga. Jadi kita kayak misalnya membagikan air gitu. Jadi kita walaupun kita lagi capek-capeknya, kita harus tetap semangat. Sebagai relawan.
1: Betul. Nah, isi tenaga juga dulu.
2: Iya, ada isi tenaganya.
1: Isi tenaga, makan, minum, ya kan. Biasa kan di sukarelawan itu ada persediaan ya.
2: Ada persediaan.
1: Ada persediaan yang disiapkan oleh ketuanya apa, gitu ya kan.
2: Ya.
1: Satu kegiatan kan, pasti ada. Atau mungkin sebelum berangkat tuh menyiapkan entah open donasi dulu barangkali kan. Bisa jadi untuk persediaan di jalan kan. Kalau tak ada persediaan juga sama juga rusak di sukarelawannya. Nak menolong orang pun susah kan.
2: Harus diisi energi dulu.
1: Harus diisi energi dulu. Nak pergi pakai minyak juga woy. Pasti ada apa, nutrisi lah yang harus dipersiapkan. Kalau tak ada gitu susah juga untuk nolong orang lain kan. Terus di kampus dalam waktu dekatnya apa aja kegiatan dari kampus yang mungkin kegiatan besar nih?
2: Jadi kegiatan besar kami nih Pak, kemarin kan kami ada proker Pak. Nah, jadi proker yang kemarin kami melakukan kegiatan seminar Pak. Nah, jadi namanya itu seminar kesehatan Pak.
1: Seminar kesehatan, apa ini bahas kemarin tuh?
2: Jadi tuh kita membahas tentang apa Ketua?
3: Tentang pencegahan HIV dan donor darah.
1: Oh, berarti pencegahan HIV dan donor darah. HIV penting nih, pencegahan HIV nih. Ya, jauhi LGBT.
2: Iya.
1: Yang mendekati itu ya, itu penyakit banyak tuh.
2: Penyakit mas.
1: Bisa dia kalau di dalam ilmu psikologi mereka sakit jiwa.
2: Iya.
1: Ya kan? Itu penyakit jiwa kan, kelainan. Kita menerima perbedaan tak? Menerima perbedaan ya, tapi bukan penyimpangan ya. Oke. Nah, di kegiatan kemarin macam mana tuh tentang penjagaan HIV dan donor darah? Nak donor darah berapa kali ke donor darah?
2: Jadi kemarin tuh saya nak mau donor darah Pak, cuman kan saya dari kemarin tuh sakit terus.
1: Oh, sakit terus. Membayangkan jarum suntik nih, Jar. Takut jarum suntik.
2: Jadi kemarin saya donor darah kan, aduh sakit terus Pak, jadi jadi kayak nggak bisa gitu, nggak bisa donor kan.
1: Ya, kalau anak donor kan cek juga tensi macam mana.
2: Iya, dicek juga.
1: Kalau orang dah sering donor darah tuh macam mana ya, jadi seger aja bener.
2: Seger
1: aja kalau untuk orang yang sering donor darah kan 3 bulan sekali.
2: Iya, 3 bulan sekali.
1: Kalau dulu apa sering tuh? Dalam sebulan tuh 4 kali, dalam setahun tuh 4 kali.
2: Setahun 4 kali ya.
1: Setahun 4 kali, buat aktif tuh sekitar 5-6 tahun dulu.
2: 5-6 tahun ya.
1: 5-6 tahun, karena dulu merasakan waktu sakit cari darah, golongan darah AB plus susah sekali.
2: Iya,
1: sangat susah.
2: Itu sangat langka kali.
1: Sangat langka, darah Abang AB plus.
2: Iya ya.
1: Nggak dapat plus. Susah beberapa kantong tuh tahun 2007 itu dibutuhkan 6 kantong. Itu nyarinya ya. 3 hari baru dapat.
2: 3 hari baru dapat ya.
1: Baru dapat. Karena susah untuk mendapatkan. Jadi dalam masa sehat, badan dan sehat nih, ini pasti ada yang nyari darah AB plus nih. Tanyalah kawan-kawan di sukarelawan macam di PMI. Macam kemarin alhamdulillah dapat darahnya, karena memang agak ribet dapat darahnya.
2: Agak ribet.
1: Susah mendapatkannya tuh.
2: Susah aja.
1: Jawab berkali? Belum ya? Belum enggak. Belum pernah?
2: Belum pernah, insyaallah lah nanti.
1: Insyaallah ya. Oke. Kalau Fajar macam mana, Fajar?
3: Kalau saya lupa udah berapa kali, tapi
1: biasa ada kartu dulu, ada kartunya.
3: Ada kartunya, tapi kartunya tuh hilang. Adalah 3 kali lebih.
1: Habis donut tuh enak kan badan kan?
3: Iya.
1: berganti darah tuh kan.
2: Walaupun
1: waktu disedot itu lain juga. Gitu ya. Ada efeknya juga kalau misalnya tak kuat.
2: Iya.
1: Pusing.
2: Bisa tumbang
1: juga. Bisa tumbang. Jadi kalau misal biasa kalau saya itu sebelum donor tuh esok mau donor nih, adik-adik kita mau donor. Malam tidur cepat, makan yang nutrisi yang bagus. Pas waktu donor tuh kita darah diambil tak begitu pusing, nyaman aja. Santai. Ya, dia memang ada beberapa saat dia kan macam kehilangan kesadaran. Ada beberapa saat. Tapi sadar lagi.
2: Sadar lagi.
1: Tapi harus kuat lah untuk ya, untuk darah kau tak kuat susah juga. Takut dengan jarum macam mana tuh?
2: Iya.
1: Terus jarum macam mana lagi kegiatan-kegiatan yang di kampus ini?
3: Ya kami mungkin biasanya tuh kalau ada mahasiswa baru gitu kan, kan itu ada ya pendaftaran UKM dan UKK.
1: Jadi pengenalan lah kalian ya.
3: Okay. Kami ya biasanya di saat itulah kami kayak seperti promosi kayak buka stand. Nah, siapa yang mau daftar, daftar sini ada formulirnya juga dan lain-lain.
1: Syaratnya apa gitu?
2: Syaratnya harus mengikuti sampai akhir. Itu dia ada namanya diklat
3: dan diksar. Ada yang teori dan praktek.
1: Teori dan praktek sekaligus gitu ya.
3: Dipisah, Pak.
1: Dipisah.
3: Misalnya 2 minggu itu
1: teori.
3: Teori, nanti di lapangan atau prakteknya ada juga. Sekitar 2 hari atau sekitar 2 hari lah.
1: Oke. Jadi ada dipisah kegiatan tadi ya, teorinya sama praktiknya. Biasa kalau untuk pematerinya dari kawan-kawan mana?
2: Pematerinya dari Demis ya.
3: Iya, dari alumni. Dari instansi-instansi misalnya kayak BPBD gitu. Kadang
2: dari PMI,
3: PMI provinsi, PMI Bintan.
1: Oke. Nah, kan sukarelawan ini kan dia harus siap siaga nih.
2: Ya, harus siap.
1: Harus siap siaga dalam kondisi tertentu memang gas terus, siap gas beraksi terus. Bersama siap beraksi. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat nih dari KSR sendiri untuk situasi darurat barangkali terjadi di Pulau Bintan ya, atau di daerah lain.
2: Nah, jadi siap siaga gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kita ada nih kayak kebanjiran atau rumah atau kebanjiran gitu. Nah, malam-malam kan, Pak. Nah, jadi itu kita kayak harus siap siaga gitu.
1: Nah, harus cari info nih. Biasa kalau di sosial media tuh munculnya tuh.
2: Muncul loh biasa kayak misalnya kita dari misalnya PMI Bintan juga mungkin ya. Ada misalnya kayak sini malam ini ada kebanjiran gitu misalnya ini. Nah, kita mau
1: tahu. Besok kalian siap turun enggak gitu ya?
2: Malam itu harus siap turun tuh, Pak. Kita. Jadi kita tak boleh paginya, kalau paginya kan udah ini kan. Tak mau, Mak. Misalnya kan malam itu siap turun, nah kita harus siap turun juga langsung. Tanpa kita baru nak mau tidur atau baru tidur sebentar gitu, kita langsung turun.
1: Siap siaga, logistiknya juga gitu, penyaluran sesuatu gitu ya kan. Koordinasi biasanya kemana tuh?
2: Koordinasi kita ya
3: ke markas Bintan,
1: Pak. Ke markas di Betu 20 tadi tuh ya?
2: Iya.
1: Oh, koordinasi sama kawan-kawan PMI ya? Oke. Nah, yang ketua Fajar rasakan manfaat jadi anggota KSR sekarang, apa rasanya?
3: Oh, manfaatnya kalau saya itu bisa menambah pengetahuan. Misalnya tadi lah, seperti di dalam pertolongan pertama, ada P3K, bahkan kepemimpinan juga ada, donor darah, banyak lah ya, yang ilmu yang saya dapatkan di
1: nambah kawan ada. Juga
3: oh, ya kan? Nambah kawan.
1: Atau mungkin bisa jadi nemuin jodoh gitu kan? Oh, tahu kan?
3: Tahu,
1: kita kan tahu. Nah, Reza, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Reza ini selama menjadi sukarelawan kesehatan?
2: Pengalaman paling berkesan, Pak ya. Jadi saya pengalaman saya kayak kemarin tuh saya diksar diklat. Jadi saya kayak
1: apa yang sangat berkesan di situ waktu diksar tuh?
2: Nah, berkesannya kayak saya tuh diajarin gitu. Terus kami kayak misalnya dalam kepemimpinan juga. Nah, terus kayak misalnya kita apa tuh namanya pas turun tuh pas diklatnya. Nah, malam-malam tuh kami bangun. Nah, itu di situ kami kayak siap langsung betul-betul.
1: Memang ditantar di situ ya.
2: Kita harus di harus jadi siap relawan tuh yang tangguh, siap tangguh. Nah,
1: siap tempuh, siap beraksi. Bersama kami siap beraksi. Ya,
2: oh, sama kita siap.
1: Sesuai dengan tema kita ini. Kata siap beraksi macam mana? Itu relawan ya? Oke. Apa motivasinya bergabung di KSR nih?
2: Motivasi saya bersyukur kali Pak, karena saya
1: atau mungkin pernah merasa ditolong atau bagaimana?
2: Kayak saya pernah ditolong juga waktu pas di SMP kan saya ada ini juga, ada apa? Saya itu sebenarnya mau ikut, cuman gak bisa juga kan.
1: Iya.
2: Mau tak mau saya pas di SMA terus lanjut lagi di kuliah nih. Saya itu sebenarnya banyak kan sebenarnya mau ikut, cuman gak mau gitu, takut porsinya tak bisa.
1: Tak sesuai badan lah gitu jadi kan, kondisi tak memungkinkan gitu ya. Oke, jadi masuk di KSR pun motivasinya bagus ya, untuk menolong orang lain kan, silaturahim juga, kan? Nah, apa harapan Fajar? Harapan Fajar sebagai ketua nih, ini setahun kan ketua ya?
2: Iya,
1: setahun. Nah, sebagai ketua di organisasi ini, untuk perkembangan organisasi KSR di masa depan?
3: Di masa depan, harapan saya itu yang pertama tuh KSR nih bisalah berkolaborasi atau bekerja sama di berbagai instansi gitu. Misalnya instansi pemerintah, bahkan perusahaan dan lain-lain gitu. Yang intinya ya saling bekerja sama gitu. Misalnya kami ada kegiatan, mungkin kita berkolaborasi, mana tahu ada program kerja yang sama gitu. Kita lakukan bersama-sama. Misalnya ke perusahaan kan mungkin ada juga kan tentang kemanusiaan juga.
1: Betul.
3: Mungkin kita bisa diikutkan untuk menambah relasi dan ilmu pengetahuan serta wawasan gitu.
1: Betul-betul, nambah wawasan juga, nambah kawan ya. Satu kawan dah banyak langkah. Satu musuh sesendat langkah. Okay. Nah, untuk meningkatkan minat mahasiswa nih, yang kawan-kawan yang lain bisa apa tertarik ikut di KSR, apa program dalam satu tahun nih dari kawan-kawan KSR?
2: Kayak misalnya inilah apa, seminar kesehatan kemarin Pak. Jadi kita kemarin tuh ada turut mengundang juga Pak. Turut mengundang Ibu Afiza Ramadhani Putri SPWK. Jadi di situ ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan nanti kami proker kami ini ada donor darah Pak, mungkin
1: donor darah kapan lo?
2: Di bulan Oktober nanti Pak.
1: Oh, Oktober lah. Oke.
2: Iya, bulan Oktober nanti.
1: Dalam rangka kegiatan apa tuh donor darah?
2: Donor darah itu dalam
1: Oktober ya. Bulan apa tuh?
2: Oktober tuh bulan 10 ya. Bulan 10, tapi mungkin di tanggal belasan itu Pak.
1: Oh, belasan ya.
2: Belasan itu.
1: Oke, menuju bulan bahasa deh. 28 Oktober kan, Sumpah Pemuda.
2: Iya.
1: Oke. Terus kalau untuk sekarang nih di kampus Tensor ya, peran dari KSR ini apakah sudah maksimal nih? Jarang.
3: Perannya kalau misalnya saya tengok ya maksimal atau tidak tuh kan, kalau misalnya menurut saya mungkin maksimal, tapi kalau kepada teman yang lain saya belum tahu, karena kan misalnya ada prodi lain minta untuk jadi tim case, kami sediakan sebisa mungkin. Misalnya ada butuh tempat, kami sediakan tempat. Jadi ya kalau saya ya
1: peran KSR.
3: Ya sudah maksimal lah kalau
1: maksimal lah ya. Oke. Nah, biasa kalau dalam organisasi ini berapa minggu sekali itu ada entah diskusi organisasi atau apalah gitu, supaya kedepannya KSR ini lebih maju lagi, lebih bagus lagi perannya ya. Gitu.
2: Perannya Pak ya. Jadi kita harus sering mengadakan rapat lah mungkin, dan mungkin ini nanti mau libur juga kan. Nah, kalau misalnya libur mungkin kita rapatnya online gitu, karena kita balik lagi sama kawan-kawan nih. Kawan-kawan kan banyak yang udah pulang kampung gitu kan. Nah, Jadi apalagi nanti kita nak mau ada PBAK nih Pak, kayak ada mahasiswa baru. Nah, jadi mau tak mau nih kita kayak
1: bukan mau tak mau, harus mau tuh.
2: Harus mau tuh. Harus
1: mau tuh, Pak. Harus mau. Namanya sukarelawan kan? Nah,
2: sukarelawan jadi. Okay, okay. Nah, jadi mau tak mau kita harus kayak buat nanti mahasiswa itu tertarik sama KSR kami masuk di situ. Nah, jadi mau tak mau nanti kami adain rapat, mungkin tak tahu kok misalnya kawan-kawan nih udah pada balik kampung atau ada yang masih di sini juga stay. Nah, jadi kami nanti saling komunikasi dan list juga di situ siapa yang bersedia. Nanti kita ada mau kayak bikin PBAK atau video kan, jadi kita lebih meriah gitu supaya mereka kayak tertarik masuk.
1: Ya, karena zaman sekarang kan zaman digital, untuk menarik orang lain untuk mengikuti sesuatu memang harus oh begini tampilannya, begini keadaannya, memang real gitu ya, bukan manipulatif gitu kan. Karena banyak juga kejadian-kejadian di sosial media sekarang kan banyak manipulasi semua kan. Oh ngajak gini, itu manipulasi semua, flexing semua. Alah banyak aja itu videonya aja di situ, tapi kenyataan di lapangan mana ada perannya mereka. Kan kita tak mau kayak gitu kan. Mudah-mudahan KSR di Stansar juga punya peran yang maksimal, memberikan edukasi juga kawan-kawan supaya punya jiwa sukarelawan lah. Karena kita pasti akan ditolong orang lain kan. Kalau tak kita tak biasa menolong, macam mana rasanya nak ditolong orang? Macam mana rasanya kita kalau misalnya tak ditolong orang lain itu kita lagi butuh-butuhnya? Tak kena anggap gitu kan? Rasa macam tak ada kawan, tak asik jadi ya.
2: Jadi kayak susah gitu ya.
1: Kenapa introvert kali lah pula. Okay. Nah, kedepannya untuk KSR di Stansar, apa harapan kepada pihak kampus ini?
3: Ya, harapan kalau saya dari pihak kampus itu ya mendukung penuh lah, misalnya program kami maupun kegiatan kami gitu, sehingga ya dari KSR sendiri berjalan lancar proker maupun kegiatannya gitu. Kali itu dari saya sih Pak,
1: dukung penuh kami lah gitu Pak ya, gitu ya. Biar ini ada kemajuan lebih bagus dari KSR, jiwa sukarelawannya menyebar kepada kawan-kawan yang lain, mahasiswa yang lain. Dari Arisa, Johan Arisa.
2: Harapannya Pak ya, harapan untuk Stansar itu ya. Jadi harapan saya mungkin kalau dari kami nih kan mungkin kami harus tetap solid juga. Jadi ibarat kalau misalnya orang-orang itu butuh, kami siap turun. Harapannya kan mungkin harapan mereka nanti kalau misalnya Bang Fajar ini bisa tak tolong kami turun nih tim KS. Nah, temu kita harus siap turun kan, walaupun nanti misalnya kawan-kawan ada yang misalnya pada nggak bisa juga, mau tak mau ketua sama wakil kan kita harus.
1: Ya haruslah tuh, ketua sama wakil ketua turun gas, kami siap beraksi gitu ya.
2: Siap beraksi.
1: Okay, baik. Terima kasih Fajar, terima kasih Reza untuk waktunya pagi hari ini. Kirim salam buat kawan-kawan KSR semua ya. Terima kasih. Terima Salman, dah lama tak jemput Salman tu.
2: Mau KKN juga.
1: Okay. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari di KSR bisa kalian terapkan nanti pas waktu tahap pengabdian nanti masyarakat. Waktu KKN ya. Itu penting sekali itu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Disiarkan dari kawasan Jalan di Perampatan RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, hai. Selamat pagi menjelang siang saudara penampak dengan cuaca yang bisa bilang di hari ini begitu cerah dan indah. Dan tentunya saya akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15 dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 ya tentunya ya. Bersama saya Julia Puspita di sekitar di tengah hari akan ada acara Jelajah Kepulauan Riau Sembang UMKM dan juga nanti Blese. Kemudian nanti Suara Budaya Nusantara hari ini nantinya bersama dengan RRI Tanjung Pinang sudah gilirannya saudara perempat ya. Nanti di acara Suara Budaya Nusantara kita akan membahas mengenai menjaga bahasa lewat aksi nyata dari cerita Duta Bahasa tentunya saudara perempat ya. Jadi tetap stay tune dan selalu monitor untuk perempat Tanjung Pinang dimanapun berada. Kita ingin punya perlu yang dari Batam, Bintang, Karimun, Anambas, Natuna dan juga Bintan, Tanjung Pinang, Kijang. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan selalu mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari kami tentunya bersama perempat Tanjung Pinang, lagu dari Pak Ucu, Padi Emas, Melayu, Kapri.

0: Yeay, habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup ya, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ternyata ini ada makanan yang unik juga di Kepulauan Riau. Namanya adalah kue bunga gelam, simbol keselamatan masyarakat Melayu Lingga. Nah, kalau kita tengok saudara perempat, memang masyarakat Melayu Lingga Kepulauan Riau ini memiliki berbagai macam makanan tradisional yang tentunya melambangkan identitas budayanya. Salah satunya adalah kue bunga gelam. Tanya sebagai sajian, kue ini juga merupakan bagian dari tradisi masyarakat setempat. Dan tidak semua makanan tradisional Melayu Lingga ini bisa dihidangkan secara bebas dan dinikmati kapan saja. Nah, sebagian makanannya hanya dibuat untuk acara tertentu saja. Kue bunga gelam bukan termasuk makanan tradisional yang bebas dihidangkan kapan saja. Kue ini hanya dikhususkan pada acara tertentu. Nah, kue bunga gelam ini, saudara, dia merupakan warisan makanan tradisional yang memang ada dekat Kabupaten Lingga, khususnya itu dekat Dayak Lingga, wilayah Kampung Gelam. Penamaan kue gelam pun diambil dari tempat asalnya, di mana dekat Kampung Gelam. Beberapa versi mengatakan juga penamaan kue bunga gelam ini diambil dari nama pohon gelam, meski berasal dari Kampung Gelam. Tapi tidak semua orang di Kampung Gelam nih mempunyai tradisi kue bunga gelam dan hanya dikhususkan kepada pihak keluarga sahaja. Dan juga saudara, tradisi membuat kue bunga gelam ini dilakukan oleh beberapa keluarga di Dayak yang memiliki satu nenek moyang, yaitu berasal dari Kampung Gelam. Nah, umumnya sih ya, kue ini itu dibuat secara saat ada adat istiadat hikitanan atau juga bertindik, pernikahan, dan juga melahirkan. Konon, kue bunga gelam ini dipercaya dapat menjauhkan seseorang dari bala bencana. Dan ada pun minyak yang keluar dari bunga gelam ini dipercaya bisa menyembuhkan luka berhitan dan bertindik. Jadi sangat unik sekali saudara perempat ya. Nah, tradisi membuat kue bunga gelam ini dilakukan oleh beberapa keluarga juga di Dayak Lingga. Dan juga kue bunga gelam yang merupakan makanan sakral ini dibuat oleh seorang perempuan dalam keadaan yang bersih. Tak boleh dia bahas halangan ya, tak boleh disakit gitu. Jadi sebelum memulai membuat dia, para pembuat kue ini perlu berwuduk terlebih dahulu. Setelah pas itu kue selesai dibuat, sisa-sisa kue ini atau bahan ini dikumpulkan dan nantinya dihanyutkan ke sungai tanpa ada sisa.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: Informasi dasar, cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan.

101,3 MHz, Perempat, RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Nah, saudara Perempat, ternyata kalau kita tengok juga untuk pembuatan kue bunga gelam ini, itu terbuat dari campuran aneka bahan, seperti ada alba, ada adas manis, kemudian juga adas manis atau pedas, ada jahe, kunyit, serai, bawang putih, garam, telur, dan juga ada santan kelapa. Dulu kalau saya disuruh mak saya pergi ke warung kan, pergi beli, kata dia kan, laos, jahe, sama satu lagi yang agak-agak mirip saudara perempat. Ah, saya bingung lah kan macam mana bentuk dia. Saya tengok macam sama aja, tapi ternyata mereka ni agak ada beda-bedanya ya. Kayak jahe, kunyit itu beda gitu, dan juga laos saudara perempat. Nah, kemudian juga ada santan kelapa, tepung beras, dan cara membuatnya dengan membuat tepung beras dibuat dadah. Nah, lepas itu dicampur dengan telur, ada santan lagi, dan juga bumbu yang telah dihaluskan. Selepas semua tercampur, adonan digoreng hingga matang. Tak hanya sebagai makanan saudara perempat, tradisi pembuatan kue bunga gelam juga merupakan simbol keselamatan dan kebahagiaan. Dan kue bunga gelam ini dianggap ternyata membawa tuah dan juga penyembuhan.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, Perempuan memang tidak begitu ramai dikunjungi wisatawan, padahal pesonanya begitu menggoda. Ketika hari menjelang senja, suasana yang santai sembari memandang lautan dan merasakan sayup angin yang menyegarkan membuat Anda merasa ketenangan di Bukit Panorama.

Kita beralih ke maklumat lain. Tim Pengawasan dan Pendampingan Konstruksi KDKMP Kodam 11 Tuan Kutambu Sai melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang untuk memantau perkembangan pembangunan KDKMP yang tersebar di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target telah ditetapkan. Perwira Seksi Logistik Kodim 0315 Tanjung Pinang, Mayor Infantri Jenner Arwan, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim pengawasan dan pendampingan KDKMP Kodam 11 Tuan Kutambu Sai yang melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0315 TPI. Dalam kesempatan itu, dia mewakili Dandim 0315 Tanjung Pinang Kolonel Infantri Abdul Hamid menyambut kedatangan tim pengawas dari Kodam 19 Tuan Kutambu Sai. Tim pengawasan yang didampingi Kolonel Infantri Augusto M. Loves bersama dengan Letkol Infantri Ali Ramadan Siregar dan Letda Jezi Fitter S. Simbarani menerima paparan mengenai progres pembangunan sejumlah KDKMP. Dari 7 lokasi yang ada, 4 diantaranya telah selesai sepenuhnya, sementara 3 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Baik, ini panggilannya Bang Tafan ya?
1: Iya.
0: Oke, ini Kak Aulia. Oke, ini namanya Angkringan Mantap. Macam, Kak tau gak sih lagu yang hari yang mantap?
2: Betul, ada lagunya.
0: Tapi itu bukan terinspirasi dari itu ya? Iya. Bukan. Ini kalau ceritanya agak panjang gitu kan? Iya. Tapi sebetulnya Angkringan Mantap ini sudah berapa lama nih berdiri di Tanjung Pinang?
2: Angkringannya ya?
0: Angkringannya.
2: Masuk 2 bulan kali ya, Bang?
1: Iya,
2: masih 2 bulan.
0: Oh, baru 2 bulan. Iya. Oke. Okay. Lokasi lengkapnya di mana tuh?
2: Di kilometer 8 atas, mm-hmm. Depan kedai kopi Batman.
0: Oke, okay, berarti setelah turunan dari pom bensin lah ya.
1: Iya, samping JNE.
0: JNE ya. Ya, oke.
2: Okay.
0: Oh, ya benar. Ada situ. Warnanya apa tuh?
2: Gerobak atau outlet 3 itu warna oranye.
0: Oh, oranye justru ya. Oranye. Biasanya kan orang kan identik dengan coklat, hitam. Kalau ini lucu. Jingga.
2: Jeng, gitu, kan?
0: Oh, oke. Okay. Jadi emang saya terlihat dari luar ya?
2: Iya, bisa okay. Terlihat dari luar.
0: Oke, okay, berarti baru berdiri 2 bulan.
2: Iya, kurang lebih segitu.
0: Boleh diceritain tak kenapa Angkringan Mantap ini akhirnya bisa berdiri kokoh di tanah Tanjung Pinang?
2: Panjang ceritanya. Iya,
0: kita singkatkan aja. Yang intinya aja intinya. Apa mungkin kenapa gitu?
2: Intinya tuh karena saya juga suka makan. Terus juga suka yang pedas, jadi okay. Kayak terinspirasi nih kayaknya harus ada sesuatu makanan yang aku buat sendiri yang dengan kualitas dan yang kualitas kebersihan juga sesuai dengan selera saya, kayak harus buat sendiri deh. Lalu saya dengan terinspirasi itu saya berkomunikasi dengan Bang Putra Batman.
0: Oke. Okay.
2: Nah, lalu dengan dari Bang Putra itu diajak lah ya, kayak gitu buat angkringan aja kayak gitu. Tapi namanya Angkringan Mantap. Nah, kemudian saya ajaklah Bang Tafan ini untuk membantu saya untuk meracik makanan dan menunya dengan sambal-sambal dengan selera saya, yaitu pedas.
0: Oh gitu
2: ya, kurang lebih seperti itu sih Kak.
0: Oke, jadi bisa dibilang ini tuh terbentuk ya dari cerita kumpul-kumpul kayaknya bisa dibikin angkringan. Bener. Gitu ya. Dan tadi kalau kita bicara sedikit, mengulas sedikit, kalau Mantap ini tuh ternyata juga sebuah komunitas ya Kak ya.
2: Iya benar, okay. komunitas.
0: Jadi tergabung di situ ada Kak Ule dan Bang Tafan.
2: Bener.
0: Nah berarti kan di komunitas itu banyak ya orangnya ya gitu ya. Kan bisa dibilang berapa puluhan, ada ratusan ya.
2: Lebih sih kayaknya, karena kan daerah masing-masing kan. Ada
0: okay.
2: Dari Tanjung Pinang, Batam, Lingga, Karimun, Bintang.
0: Oke, okay. Nah
1: Ramayana kemarin aja 50
2: ya,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
0: Okay.
2: Itu 50 dari Tanjung Pinang itu kemarin.
0: Oh itu temennya ada 50-an lah gitu ya. Nah, kenapa akhirnya Kak Aulia memutuskan tuh memilih Bang Tafan? Padahal kan masih banyak Bang Tafan-Tafan lain tuh. Apakah ada cerita di balik semua ini?
2: Karena pada itu saya kenalnya sama Bang Tafan dan beliau juga pasangan saya sih sebenarnya.
0: Oh, iya kebongkar. Aduh, kebongkar tanggal berapa tuh?
2: Jadi kayak berdiskusi juga kan. Pertama sama Bang Putra dulu kayak makanya centuslah Bang Putra angkringan aja nih tapi mantap karena komunitas kita kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena saya juga takutnya apa ya tidak terhandle sama saya karena punya kegiatan lain di luar, jadi saya minta tolonglah bantuan dengan Bang Tafan ini karena beliau juga bisa masak kan.
0: Okay.
2: Dan juga tidak apa ya
0: tidak masalah gitu ya. Oh jadi situ jadi kebongkar deh, maaf ya. Oke, jadi akhirnya cobalah diskusi dengan Bang Tafan, kayaknya oke juga nih. Nah Bang Tafan pun mau. Nah Bang Tafan sendiri belajar masak dari mana Bang?
1: Wah udah lama kali tuh dulu.
0: Oh iya, apakah dulu pernah punya usaha juga sebelumnya?
1: Ikut paman.
0: Oh ikut paman.
1: Dulu paman kan yang kelola Hotel Wisma Riau.
0: Oh oke. Okay.
1: Yang udah tutup sekarang.
0: Iya.
1: Nah jadi dulu dipekerjakan di bagian dapur.
0: Kitchen ya.
1: Dari situlah belajar masak.
0: Oh zaman jadi
1: SMA itu.
0: Oh itu udah lama berarti
1: udah
0: ya.
1: Oh
0: berarti memang sudah pandainya karena ikut paman.
3: Sembang UMKM Perempat RR di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak.
3: Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Nah, awal mula namanya Bakso Budi Mulia ini, Kak Adel.
1: Sebenarnya karena awalnya tuh kita sudah punya, alhamdulillah kita punya pecel lele Budi Mulia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Budi Mulia itu dari mana? Hmm. Aku Budinya, kakakku mulianya.
0: Oh gitu. Oh, nama kakak adik.
1: Iya. Ah. Jadi emang orang tua kami itu anaknya cuma dua. Hmm. Jadi ya udah deh, dua anaknya ini namanya dijadiin kayak nama korporasi gitu ya.
0: Agak seram ya korporasi.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi Budi Mulia, yang satu pecel lele, yang satu bakso. Ya udah tinggal dikasih belakangnya Budi Mulia.
0: Budi gitu. Mulia. Tapi awalnya mau kan awal pecel lele ya. Mm-hmm. Kemudian ada bangun lagi lah bakso gitu. Itu dari mana? Ada kreasi untuk munculin ide bakso ini?
1: Sebenarnya tuh banyak yang ini sih, banyak yang kayak Pak D kapan kan papaku dipanggilnya Pak D sama para customer. Pak D kapan bikin cabang lagi? Pak D bikin ini dong, Pak D bikin itu dong gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lucu, misalnya ada yang makan ke pecel lele tapi nanyanya ada bakso enggak? Iya kan? Mungkin memang karena teringin.
0: Iya, betul.
1: Pengen gitu. Cuma biasanya kalau di pecel lele umumnya apa sih? Ayam penyet, pecel lele. Karena banyak yang nanyain, akhirnya kita coba deh gitu, kita melebarkan sayap. Jadi yang awalnya tradisional banget, kan ini menu pantura ya, pecel lele itu ya,
0: nusantara banget. Gitu ya.
1: Jadi kita buatlah bakso juga biasanya. Kan kalau bakso tuh dampingannya mie ayam gitu ya, ayam bakar, terus es-es yang seger-seger lah gitu.
0: Oh, ada juga mie ayamnya?
1: Ada.
0: Oke, okay. Tapi Kak, awalnya kan pelanggan itu minta bakso, bakso, bakso gitu kan. Itu berarti sudah pernah membuat bakso?
1: Dulu papa dan mamaku itu sempat di Irian Jaya tahun 91. Jadi beliau punya, itu belum ada aku ya.
0: Masih direncanakan ya kayaknya ya.
1: Itu di sana memang punya rumah makan bakso.
0: Oh.
1: Udah pernah. Cuma kan 91 tuh sudah lama sekali.
0: Iya, ya. Berapa tahun ya? 30 tahun
1: 30 kayaknya. Something gitu.
0: Iya ya. Oh, sampai akhirnya pelanggan ngerasa, oh bisa buat bakso nih gitu. Dan rasanya pun langsung diterima oleh masyarakat Tanjung Pinang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah ada dua menu rumah makan ya. Bakso sama pecel lele.
1: Betul.
0: Di antara kedua ini, kakak lebih pro yang mana nih? Ngatur ke ininya, manajemennya.
1: Kalau manajemen emang aku di memang diarahkan untuk ke bakso. Karena untuk pecel lele itu kakakku yang mengatur manajemennya. Begitu. Jadi dibagi biar gak cakar-cakaran.
0: Sudah ada masing-masing ya. Iya lagi, itu lebih enak ya kak ya. Dan untuk sekarang berarti kakak aja yang fokus ngelola usaha bakso.
1: Sama-sama sih, karena usaha keluarga ya. Kadang-kadang walaupun di pecel lele itu fokus manajemennya kakak. Kan gini, bakso itu bukanya jam 11 siang sampai 11 malam. Pecel lelenya nyusul di tengah-tengah jam 5. Jadi bakso belum tutup kan pecel lele, memang sistemnya bukanya sore ya. Pecel lelenya jam 5 sampai jam 5 subuh. Jadi kalau udah kita ketemu ya udah kayak saling apa? Saling isi aja. Soalnya kita emang rukonya sederet gitu.
0: Oh dekat.
1: Iya.
0: Oh, kirain satu di Batu 2, satu di Batu 16 gitu. Enggak.
1: Oh, enggak. Jadi sama-sama di Jalan Pramuka. Pokoknya kalau pelanggan setia pecel lele Budi Mulia itu pasti tahu ya, di Pengkolan Pramuka, di seberang Disdagin, di depan kedai kopi Lewa. Jadi kita memang tuan rukonya itu yang punya kedai kopi Lewa. Jadi kita menyewa ruko beliau. Satu deret kita sewa semua.
0: Satu deret?
1: Iya, jadi biar panjang gitu ya. Kadang kalau full house juga itu mejanya kurang rasanya gitu.
0: Oh, pernah juga.
1: Iya. Kayaknya kemarin waktu event tahun baru kali ya. Itu kan abis lihat kembang api mungkin ya, pada lapar. Itu udah penuh.
0: Oh,
1: kalau misalnya ada kayak gitu iya.
0: Oke.
1: Okay. Jalan juga. Terus biasanya yang akan kita sambut kayak buka puasa gitu.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayah aku.
2: Apa?
1: Lah, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka kau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terga.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah kau menguap.
0: Intermezzo.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ini ada dimsumnya enak ya di Batu 16 dan juga sudah ada cabangnya di Kijang. Jadi ini bagi pecinta dimsum, kalau ingin mencicipi makanan yang ada rasa ayamnya atau rasa-rasa seafoodnya tapi tidak mau yang berat-berat, nah bisa coba dengan dimsum ini, karena ini adalah dimsum yang bisa dikukus juga dan tentunya modern dan juga bervariatif. Ada juga dimsum goreng bagi teman-teman yang saudara perempat yang suka dengan dimsum keju goreng juga ada. Harganya pun sangat terjangkau dengan dagingnya yang tebal, ukuran dimsumnya yang tentunya besar dan juga puas sekali. Ketika kita gigit, beh, itu pas kita belah tuh dimsum dia, keluar dia punya isi keju tuh saudara perempat ya. Nah, namanya adalah Sebati Dimsum, itu di Batu 16 atau di Kijang, seberang perumahan Bambu Kuning. Mereka sudah buka dari pukul 11 siang hingga pukul 21 malam dan tentunya rasanya menggugah selera. Untuk bootnya itu warnanya merah, ada perpaduan juga berwarna putih dan hijaunya. Dan untuk ukuran rasa semua varian dimsumnya bisa kita coba saudara perempat ya. Sekiranya di daerah sana yang ingin mencoba rasa dimsum, ini bisa menjadi pilihan untuk cemilan di siang hari.

0: Kompang? Siapa main? Akak tak bisa main kompang.
1: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, disebut sebagai gudang mesiu karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang, mulai dari senjata api, mesiu, dan juga berbagai perlengkapan perang. Gudang mesiu ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Riolingga yang kini masih utuh dan kondisinya masih sangat terawat. Gudang mesiu ini berada di dekat benteng pertahanan Bukit Bersih, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing. Kita beralih ke malam lain menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Bewak Barber. Bersama dengan pengurus pondok pesantren Hadimul Ummah menggelar kegiatan gerakan santri bersih dan rapi di lingkungan pesantren yang berada di Jalan Nusantara, Kilometer 18, Desa Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu para santri tampil lebih rapi dan percaya diri. Owner Bewak Barber, Fadli, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pelaku usaha dengan lembaga pendidikan pesantren dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, program tersebut digelar khusus dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Fadli mengatakan, pihaknya membuka peluang kerjasama dengan pesantren lainnya di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Bewak Barber siap mendatangi lokasi pesantren untuk memberikan layanan potong rambut kepada para santri dengan biaya terjangkau. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebanyak 38 santri telah mendapat layanan potong rambut pada hari pertama. Fadli berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi awal kolaborasi yang berkesinambungan dalam mendukung pendidikan karakter, disiplin, serta kepedulian sosial di lingkungan pesantren. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, saya dengarkan berkumandangnya seruan azan pertama masuknya salat Jumat pada hari ini pada pukul 12.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik Mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: satu-satunya sastra lisan yang paling dinamis itu adalah pantun. Kenapa?
1: Sedap rasa roti Srikaya. Roti dibakar oleh Cik Atun. Inilah dia feature budaya. Cara mudah untuk berpantun. Sedara, pantun yang sudah menjadi warisan dunia adalah salah satu puisi lama yang harus dilestarikan agar tidak hilang dimakan zaman. Disampaikan oleh Hiwan Sutrisna Nugraha, seorang pemantun Kepulauan Riau yang juga pelestari adat Melayu Kepulauan Riau, menjelaskan bagaimana cara mudah untuk berpantun.
2: Untuk kaidah pantun sendiri sebenarnya cukup mudah. Secara umum dia bersaja ABAB. Ketika bersaja AAAA, maka itu tidak bisa dikategorikan pantun. Itu hanya sekedar baris atau baitnya yang indah, hanya sebatas itu. Apalagi kalau sepenuhnya isi, maka dia mutlaklah menjadi komponen syair. Nah, untuk pantun sendiri, selain punya persajakan ABAB, di dua baris pertama itu disebut dengan sampiran, dan di beberapa daerah sampiran ini disebut juga dengan pembayang karena dia bisa membayang isi yang dimaksud dari pantun itu. Nah, baru dua baris berikutnya disebut dengan isi, yakni isi dari pantun itu. Terus yang kedua, selain kita paham tentang persajakan, kita juga harus tahu suku kata, jumlah kata di dalam setiap barisnya. Jadi setiap baris pantun itu terdiri dari 4 sampai dengan 6 kata atau 8 sampai dengan 12 suku kata setiap barisnya. Sehingga ketika melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan, maka pantun terkesan akan sumbang ketika diucapkan atau ditulis. Jadi pada dasarnya pantun orang zaman dahulu itu bukanlah berdasarkan tematik, karena pantun dia berangkat dari tradisi lisan orang-orang Melayu. Tapi pantun dapat dikelompokkan berdasarkan tema, misalnya pantun agama, pantun kasih sayang, pantun bercanda, berseloka, pantun tunjuk ajar. Nah, tema-tema itulah yang sangat kompleks ya dalam kehidupan Melayu kalau kita melihat. Dan tentunya gudang tema yang begitu pepat, begitu padat itulah menjadi kekayaan tunjuk ajar orang-orang Melayu.
1: Sejatinya, pantun dimiliki oleh hampir di setiap budaya Nusantara dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang namanya parian, paparian, ende-ende. Lantas, yang membedakan pantun Melayu dengan pantun yang lain adalah bahasa setiap daerah yang menuturkan pantun tersebut. Sebelum membuat pantun, ada baiknya kita sebagai pemantun mengetahui pantun seperti apa yang ingin kita buat. Kemudian memilih diksi kata yang sesuai dan tepat agar rima dan iramanya menjadi sempurna.
2: Secara sederhana, konsep untuk menggali ide atau membuat pantun di awal itu perbanyak diksi atau perbanyak frasa atau perbanyak kosakata. Misalnya kataan ini kita bisa gali lebih luas. Papan, makan, ikan, dipan, lipan, dan sebagainya. Atau kata tu, bisa batu, bisa setu, bisa pintu, bisa hantu, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak gudang kata yang kita miliki lewat frasa-frasa yang kita kumpulkan yang bersumber dari alam, maka semakin mudah nantinya kita akan merangkai dalam bentuk pantun. Ketika kita bicara menulis, berarti kan pantun sudah bergerak dia dari tradisi lisan menjadi tradisi tulisan. Nah, ketika ada pergeseran proses dari lisan berangkat menjadi tulisan, maka memang harus ada kaidah-kaidah yang memang kita patuhi. Seperti tadi yang saya jelaskan, kaidah pantun di awal, struktur pantun itu menjadi acuan utama dalam kita menulis pantun. Terus yang kedua juga, kita harus bisa menghindari kata selain kata alam di dalam sampirannya. Kita bisa menghindari nama orang, kata jalan-jalan, jalan-jalan ke Pekanbaru, jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Nah, itu kalau bisa kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Terus penggunaan nama merek, merek kendaraan, merek produk, ataupun merek-merek tertentu di dalam sampiran. Karena sejatinya, sampiran pantun yang baik itu adalah sampiran yang berkiblat kepada alam. Bisa itu tentang gunung, dengan isi yang ada di dalamnya, bisa itu dengan pantai, dengan kekayaan yang terkandung di pantai, atau mungkin tentang lautan yang cukup misteri. Kalau kita melihat, lautan hanya sebatas laut dan air, ombak dan gelombang, tapi mungkin di dalamnya ada karang, ada ikan, ada arus, dan semuanya bisa kita gunakan dalam kekayaan merangkai sampiran pantun.
1: Pantun bukanlah produk purba yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun, pantun dapat dikemas dengan diksi yang menarik agar kaum muda dapat berpantun atau bisa membuat pantun dengan bahasa Inggris asal tidak mengurangi atau menghilangkan struktur pantun tersebut. Seperti, I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you.
2: Pantun ini kompleks. Sultan Takdir Ali Sahbana mengatakan satu-satunya sastra lisan yang paling dinamis itu adalah pantun. Bukan puisi, bukan syair, bukan lagu, bukan tari-tarian, bukan teater lagi. Tapi Sultan Takdir mengatakan satu-satunya sastra lisan yang paling dinamis itu adalah pantun. Kenapa? Karena pantun ini dia bisa masuk hampir di semua bidang. Untuk dakwah dia bisa menjadi pantun spiritual, pantun agama. Untuk parenting dia bisa menjadi pantun nasihat. Untuk bersahabat dia bisa menjadi pantun perkenalan diri dan lain-lain. Termasuk juga untuk memarahi orang, menasehati orang. Jadi pantun ini dia bisa mencubit tanpa rasa sakit. Indahnya pantun seperti itu. Ketika kita marah orang dengan pantun, maka orang yang dimarah tidak akan merespek teguran kita dengan emosi, tapi dia akan sambut teguran kita dengan senyum, dengan wajah yang baik, dan dia sadar akan teguran itu. Itu maksud mencubit tanpa rasa sakit. Jadi ketika kita kembalikan ke pertanyaan tadi, apakah dibuat hanya sebuah tradisi atau untuk menghibur? Jawabannya kompleks. Kompleks dalam arti kata dia adalah tradisi yang kompleks, tidak hanya sebagai penghibur. Pantun bukan hanya untuk berteka-teki, tapi pantun bisa masuk ke semua lini, dan itulah indahnya pantun.
1: Pantun yang telah menjadi warisan dunia tentu semakin berkembang di berbagai wilayah dengan ciri khasnya masing-masing. Namun tetap mengedepankan kaedah-kaedah pantun agar tetap terdengar sempurna.
2: Untuk melestarikan pantun tentunya banyak aspek ya yang harus terlibat. Stakeholder, pemerintahan itu juga harus terlibat tentunya. Bagaimana kemegahan, keagungan, event-event pantun yang pernah ada di Tanjung Pinang ini bisa kita bangkit kembali. Itu untuk di ranah stakeholder pemerintahan. Terus untuk di pelestari yang lebih bersentuhan langsung ke masyarakat. Nah, bisa menggalakkan kembali pemakaian-pemakaian pantun di dalam percakapan sehari-hari saja. Tidak harus dengan situasi-situasi formal, sambil ngopi mungkin, sambil bercanda mungkin, atau mungkin sambil chat, teleponan, bisa kita memulai itu dengan pantun. Atau mungkin di lingkup pendidikan, bapak ibu guru di sekolah, tenaga pendidik, bisa menggunakan pantun sebagai bumbu renyah di dalam memberikan nilai edukasi kepada adik-adik peserta didik. Karena memang sampai sekarang pantun tidak hilang. Tapi kalau seandainya dianggaplah, apa yang harus dilakukan jika pantun mulai hilang? Dan jawaban yang harus kita upayakan, yang harus kita utarakan pertama adalah kekhawatiran yang besar. Karena ketika pantun sudah mulai hilang, maka keindahan alam sudah mulai hilang. Maka kearifan lokal akan hilang. Karena pantun melekat dalam itu semua. Pantun melekat terhadap alam, pantun melekat terhadap kearifan lokal. Apalagi pantun sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, tapi kalau seandainya mulai hilang, anggaplah seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengembalikan harkat martabat pantun. Kita gencar kembali berpantun, dan kita gandeng tangan bersama segala kelompok, baik itu masyarakat, pemerintahan, tenaga pendidik, apapun itu, kita harus bergandeng tangan bersama, melangkah bersama, dan menyemarakkan lagi pantun di Kota Gurindam, negeri pantun ini khususnya.
1: Kesulitan dalam menulis pantun tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang pemantun handal. Namun, bagi seorang pemula akan sedikit kesulitan dalam menemukan sampiran dan isi yang sesuai serta pemilihan diksi, frasa, atau kosakata termasuk dalam merangkainya untuk sebuah pantun. Demikian, feature budaya, cara mudah berpantun. Saya, Muhammad Fazli, untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Kau nak bantu aku tak?
1: Bantu apa?
0: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
1: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
0: Kau nak tak ecek-ecek?
1: Ecek-ecek apa pula?
0: Kau ecek-ecek marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
1: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
0: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
1: Kau ni, kalau tu tak payah ecek-ecek. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
2: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas. Nah, ini sesuai dengan era sekarang ya. Yeah. Kalau membahas society 5.0 itu artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi dengan perkembangan teknologi yang disejalankan dengan pendidikan ternyata. Itu artinya juga sudah harus ada penyesuaian pembelajaran ya, yeah, bahkan dari PAUD sekalipun. Nah ini bagaimana ini kalau kita ambil dulu dari sisi pembelajarannya nih, bukan dari sisi himanya dulu deh, okay, dari sisi pembelajarannya bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan society 5.0.
1: Nah, untuk menyesuaikan kita pembelajaran, otomatis kita harus menyesuaikan dengan teknologi digital, di mana okay, kan society 5.0 tadi berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan, baik itu di kampus ataupun kegiatan nanti kita akan mengajar, itu harus disesuaikan dengan teknologi digital. Okay. Pemanfaatan teknologi digital, penggunaannya, dan lain sebagainya.
0: Kalau Kak Abdul gimana?
2: Ya, tentunya betul sekali, tidak kemungkinan tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk anak usia dini, baik secara interaktifnya, empati tetap terhadap sosialnya.
0: Nah, iya, membahas soal interaktif. Ini kan kalau kita membahas soal teknologi, nggak jauh-jauh dari gadget, dari tab. Gimana nih interaktif anak-anak PAUD ya, yang saya lihat sepertinya sudah mulai berkurang di lingkungan saya, karena mereka kalau pulang sekolah ya udah fokusnya ke gadgetnya. Nah ini bagaimana ini?
1: Nah kalau soal interaktif, nah seperti yang kita tahu, kadang kalau kita sudah mengasih gadget kepada anak, itu mereka akan terfokus pada apa yang mereka lihat. Nah untuk itu peran dari orang tuanya nih, karena mereka adalah lingkungan paling dekat dari anak. Jadi peran orang tuanya, bagaimana pemanfaatan teknologi tadi untuk mengembangkan kemampuan perkembangan anak tadi. Jadi dilakukanlah interaksi.

0: efektif komunikasi dengan anak dengan pemanfaatan teknologi digital tadi untuk pembelajaran mereka.
1: Oke, ada tambahan?
2: Iya, karena juga di teknologi digital itu kan anak-anak juga bisa dapat belajar ya, ada sisi positif dan negatifnya. Baik dari sisi positifnya itu dari menonton-menonton video edukasi seperti itu, tetap adanya pendampingan tetap orang tua, stimulasi yang tepat pada orang tua terhadap anak tersebut. Gitu.
1: Oke, iya ya, karena masih anak-anak butuh pendamping orang tua juga ya. Tapi kalau berkaitan dengan Society 5.0 di sekolah, pembelajarannya bagaimana ini kakak?
0: Untuk penerapannya di sekolah ya khususnya itu kan kita biasanya di sekolah itu ada beberapa sekolah yang sudah menyediakan fasilitas seperti smart TV ataupun juga infocus. Nah, jadi pembelajaran itu kita lakukan secara teknologi. Misalnya pemanfaatan teknologi mulai dari gurunya membuat lagu misalnya ataupun video pembelajaran yang ditampilkan untuk anak. Nah, jadi kegiatan pembelajarannya interaktif nih. Guru memperlihatkan seperti apa kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, untuk itu setelah mereka memperlihatkan, guru memperlihatkan kepada anak, anak jadi tahu seperti apa proses pembelajarannya yang sedang berlangsung untuk kedepannya. Nah, jadi setelah itu barulah prakteknya kepada anak.
1: Oke. Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Oba Umpo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayu Tiara Adinda bakal temenin Abang Umpo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayu yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Hewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia, meni cantik pisang. Ya Allah.
2: Aduh, terima kasih.
1: Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Empok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Oh, iya, alhamdulillah ya.
1: Turunin bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh, jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak
2: oh, gitu.
1: Egois.
2: Oke.
1: Okay. Kalau mau sini, kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini sih, Pak, mendung-mendung manjem, Pak.
1: Ah, mendung-mendung manjem.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh nggak?
2: Oh, boleh. Jadi ada tiga nih, Pak. Dua, tiga.
1: Iya, mana dia mau aja dia main loh, pasrah.
2: Pasrah banget ya, Pak.
1: Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita nggak sih?
2: Betul
1: ya
2: sekali,
1: kan?
2: Anak-anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mpok, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya, ada siapa di sana,
2: okay.
1: Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio, Mpok, jadi lo Zoom meeting, Mpok.
1: Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi.
2: Iya, memang mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Pak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Iya, betul. Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Pak, ya. Mm-hmm. Ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya, kakak lah, kita masih muda.
2: Oh iya, ini oke. Okay. Ada Abang Immanuel Maitreya Li Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Bersama dengan ada Kak Konita Iserina Daroja gitu. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Tepuk tangan. Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo Abang dan juga Kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget.
2: Iya, Gen Z banget,
1: Po. Sehat ya, Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel aja sih, Kak. Boleh.
1: Noel. Oke, okay. Karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Oh iya, Toel.
1: Oh iya. Salah lagu dangdut itu.
2: Iya, betul.
1: Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Iya. Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya, Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget.
2: Betul.
1: Kapan nih kepilihnya? Kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru
2: bukan,
1: kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, Po.
1: Iya.
2: Bang.
3: Ya, sebulan yang lalu.
2: Oh, sebulan yang lalu.
1: Okay. Oh, satu bulan lalu. Jadi langsung selalu fresh from the oven.
2: Iya.
1: Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa.
2: Betul.
1: Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita Duta Bahasa Menjaga Bahasa Lewat Aksi Nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitreya Li Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Nita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Perasaannya jujur, karena itu tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pasangannya. Karena dari awal itu memang coba aja dan pengalaman itu kenapa pas pada saat kan sama aja kayak
3: gitu. Saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama setiap itu orang tidak kita berusaha bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata terpilih juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
3: Iya, seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tiga ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan Kak Kunita ini berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
3: Iya, okay. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh udah coba meningkatkan lagi diri kita.
2: Oke, okay. Tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Kunita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih? Kalian berdua nih yang jadi pemenangnya.
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak di Mary. Mungkin di lima puncak itu kita ada di 10 besar yang tinggal sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan masalahnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu, bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat persepsif atau tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilai, ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri menemukan kita itu yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan itu dari situ pusat pilihan. Jadi kalau pusat pilihan itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan untuk dari bulan yang
2: Oke, benar sih ya. Kalau kita ikut apapun pasti kayak deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, nanti kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Mulai nih bawa-bawa kita kita. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berita batik, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dilestarikan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian tuh punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Itu bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kan, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diri kan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya.
2: Okay.
3: Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa ibu kita itu adalah sebuah identitas. Identitas yang tidak boleh kita
2: tinggalkan
3: gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak, lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi sadar bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa daerah ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kemudian dan mengangkat dari lingkungan paling besar dari teman-teman kita, lingkungan kuliner kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita kadang berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby teori itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya itu kuliah, kampus, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa mengetahui Indonesia yang baik dan benar, dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang anak tulisan malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan cukup mempelajari di studi kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kamu tahu dan kemudian
2: Oke, betul sekali. Apalagi kemudian kita tinggal di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus kita angkat terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri suka menjadi pewarna, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewarna itu kan membuka dan menemukan pantun, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari perintah sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu itu di pantun yang
2: dikursikan menjadi pewarna di kegiatan sekian. Oke. Jadi pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks pewarnanya aja.
2: Oh gitu. Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa terus sudah menyiapkan sebuah pantun? Pantun perkenalan boleh gitu.
4: Oke, boleh diterima ya. Mungkin boleh sambut Ewan kali ya.
2: Boleh.
4: Okay. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di kafe pas kita lomba kemarin.
2: Oh gitu, oke, okay, boleh.
4: Nah, cembaka harus segera
3: Ewa.
4: Harus sama di tapi kesana
3: Ewa.
4: Pantai Cina mau berbantu Kepulauan Riau pun bangga sekarang.
2: Hewa, oke, okay. Jadi lebih ke Kepulauan Riau-nya. Nah, kalau Bang Manuel gimana nih, pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya lupa.
2: Begitu.
3: Jadi,
2: okay.
3: Nah, itu loh mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya? Tahu fokusnya kemana dia berkurang. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak, dari sini. Oh, jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Saat ini saya belum tambahin sekali ya.
2: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya sekalian belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Ini pertanyaan yang lain sore. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke arah.
2: Oke.
3: Terus ada sempat pindah ke arah itu, ada pindah ke arah itu, ada pindah ke arah itu, terus saya perantau sendiri ke arah itu.
2: Nah, berbicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya juga sempat mendengarkan bagaimana pemimpin bicara ya. Tapi karena teman-teman di Duta Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan mungkin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau panggilan sendiri, keluarga besar komitar, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli. Jadi, ketika kita berkumpul bersama di rumah itu, berbicaranya bahasa Melayu. Walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget. Tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah.
2: Oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai macam mana lah gitu ya. Oke.
4: Okay.
2: Tak pandai sangat lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita percaya itu diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
2: Jadi
3: karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi, banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing. Terutama ya sebenarnya kami juga menggunakan itu kak. Tapi karena persekalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti terikatan dalam bahasa ya.
2: Baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu ya.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari pemerintah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun gitu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak, contohnya seperti gurinda, pantun dan sangat kental bisa dibilang kak, seperti saat ada acara di dalam pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dipersikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, diikuti tren globalisasi, ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern, loh, gitu sih. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Benar-benar. Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri. Macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun tidak sepasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
3: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti kebijakan ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan sadar gitu lah. Mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
4: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Iya. Oh, ke nasional. Ya, okay.
4: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
4: Itu September ya, kami akan berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, kalian milenial, Gen Z ya?
3: Iya.
2: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
3: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benaknya ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten. Nah, seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke benua batik, mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada juga makna-makna kurasinya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga, kami ingin menggunakan video itu menjadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
4: Lalu kalau untuk Korea, itu kan di RTL itu kan nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan masih kecil dari kita kan jadi pengen kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan tahu gak sih kali ini, kayak kalau belajar Korea, kayak Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada kelalaian tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget untuk belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
3: Ya, jadi pergantian bangun bahasa tidak jangan dilupakan juga sih, ya. Karena dengan pergantian bangun bahasa tahu bahwa tidak perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
5: Baik. Kak, aku mau ikut tanyanya, boleh
2: enggak? Boleh, Pak. Silakan, Pom. Pokoknya udah sabar, Pak. Lajam, Pak.
5: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan.
2: Kenapa, Bu?
5: Padahal kita kan juga Gen Z. Yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Bu, kalau saya masih Gen Z, Bu.
5: Eh gimana ya, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu, iya, atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamatnya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya?
2: Konita.
5: Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah ini kalau Bang Noel gimana nih, apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu, atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya, kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu, atau gimana?
3: Dari saya memang sulit dengan saya awalnya, tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam bahasa Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan berbahasa Melayu ini artinya apa, operasi kami, apa yang sedang saya katakan gitu sih. Jadi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara atas saya sempat lembut sedikit gitu.
5: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
3: Iya, saya memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
4: Jadi sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
5: Tapi belajarnya jangan sama Ayah ya, kalau Ayah sebenarnya ingin hidup, ya mau kemana gitu.
3: Nah,
2: kalau belajar nak kemana? Nak kemana tuh?
5: Nak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada
2: orang
5: suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi.
2: Kemana E-nya
5: semua? Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
2: Sedara.
5: Kalau untuk nak sedara-sedara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
2: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
5: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
2: Jakarta juga sih, Po.
5: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Empo dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
2: Oke, tapi Pak, WhatsAppnya di perempat Tanjung Pinang berbunyi nih, Pak.
5: Boleh kita angkat dulu.
2: Boleh kita angkat dulu sekejap ya.
5: Jadi.
2: Oke, kita cuba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
5: Kenapa? Kenapa?
2: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara tu. Kejap ya. Sabar ya. Alah, halo.
5: Halo. Halo Bandung.
2: Yang mana? Salah.
5: Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayu agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih nih. Pergi ke pasar membeli ketan. Jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener nggak tuh? Bener ya? Hei. Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita iya ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
2: Kita ngebeli pantun.
5: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
2: Ada, berbalas pantun nama dia.
5: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Oh. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya.
2: Jangan dong. Mending
5: kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelepon? Gimana?
2: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak, tapi ini aja chat aja boleh?
5: Boleh.
2: Nah, boleh. Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
5: Halo Mas Haris.
2: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga sehat semua, panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
5: Monggo, silahkan.
2: Bagaimana?
4: Terima kasih ya. Jadi bagaimana sih cara kita menjaga bahasa kita agar tetap halus ya tadi. Nah, ini kalau tips dari pemirsa sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk bisa berbahasa kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan mantap juga ya bahasa kata, bahasa foto seperti itu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau lebih muda, kalau yang lebih tua.
3: Dari saya, ya memang sulit ya kalau sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicapai, ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa. Memang butuh waktu
4: dan konsisten dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
5: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi kalimatnya positif. Iya kan?
2: Betul.
5: Ya, dasar kamu anak ganteng. Dasar kamu badannya singset gitu.
2: Iya kan? Dasar kamu ibu-ibuan jadi wakil gubernur gitu ya kan?
5: Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak?
2: Ah, boleh jadi wakil siapa tuh?
5: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
2: Tahu kan.
5: Wakil ketua aja deh, wakil ketua.
2: Boleh.
5: Ketua kelas.
2: Ketua OSIS ya, Pak.
5: Oke. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
2: Ya ketahuan dong, Pak. Belum lahir.
5: Enggak usah 98 aja deh belum lahir.
2: Belum lahir.
5: Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
6: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
5: Oh, masih dalam perjalanan. Iya. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat mm-hmm. dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing. Mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Yeah, apalagi yeah. kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecilnya sekarang kalau ketemu Anya gak saya tante. Kayak gitu kalau ngomong.
6: Anya saya Ani ya. Gitu.
5: Iya kan, iya, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
3: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa diaplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan dipindahkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebenarnya ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya, lumayan kentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
4: Dan itu buat pas kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipina. Nah, kartun Filipina sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin jadi nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
5: Gitu. Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
6: Apa tuh?
5: Namanya Bener. Noel Konita.
6: Oh,
5: iya kan?
6: Betul juga.
5: Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Karena ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan.
6: Betul.
5: Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya.
6: Saling melengkapi.
5: Saling melengkapi gitu. Ibarat dia ingin aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksudnya.
6: Keren.
5: Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, enggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya.
6: Ditungguin tuh sama Mpok Tiara tuh.
5: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
6: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
5: Oh, ada entar kita tari ini, tari gelombang.
6: Oh, tari gelombang.
5: Tari gelombang cinta.
6: Okay,
5: ini
6: boleh.
5: Di Jakarta dia gabung mulai diangkat dulu ya Kak Julia.
6: Oh, boleh,
5: ya.
6: Boleh, silakan, Pak.
5: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
7: Halo, selamat siang Budaya, Salam Budaya Nusantara.
5: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
7: Dengan Adinda.
5: Oh iya, betul. Dengan siapa nih, Pak?
7: Dengan Leman, Pak.
5: Dengan siapa?
7: Leman, Lampung.
5: Bang Leman?
6: Oh, Pak Leman.
7: Iya, Pak.
5: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
7: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
5: Oh iya, Tanggamus.
7: Tanggung Lampung, Pak.
5: Iya.
7: Ini dengan Kakak siapa di Tanjung Pinang?
6: Dengan saya Julia.
7: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
6: Iya, selamat siang.
5: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Iya. Monggo, silakan Bang Leman.
7: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih kayak dari di apa nih.
6: Di flyernya ya.
7: Ini, apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa milenial? Ya, milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
5: Oh, penggunaan bahasa gitu slang gitu ya.
7: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
5: Oke,
7: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat ya kayaknya.
6: Iya, kenapa? Lagi... Belum minum enggak, Pak?
5: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada enggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
3: Itu boleh peminta beritahu
5: saya. Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya.
6: Kasih contoh.
5: Bahasa gaul kayak gimana?
4: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf.

0: di sana ada nggak sih?
1: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh berdelau sangat lah, ah gitu.
2: Oh,
1: ah iya. Biasanya kayak kayak kayak kinclong bersinar gitu mpok, ih muka dia glowing, ah macam tuh.
0: Jadi berdelau. Ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
1: Betul, berdelau sangat loh dia tuh, ah gitu.
0: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
1: Oh, bahasa gaulnya macam mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Capri sendiri, itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
1: Melayu, tetap Melayu, Pak.
0: Melayu ya.
1: Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
0: Betul, betul, betul. Kalau kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau di keluarga keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa Pulau gitu.
1: Melayu Pulau
2: apa ya? Melayu Lingga.
1: Oh, Melayu Lingga.
2: Iya.
0: Okay. Yang kadang emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya.
1: Beda,
0: Kak Julia ya.
1: Betul, kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao gitu. Ao. Ao tuh iya, ao tuh iya gitu. Ao gitu.
0: Iya gitu.
1: Ao
0: Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di ya, di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
1: Betul sekali.
0: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu, sama teman-temannya juga, sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia.
1: Betul
0: yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
3: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogannya.
0: Boleh.
1: Apa tuh slogannya?
3: Nah, yang paling penting kita memang harus mengembangkan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
3: dan menguasai bahasa asing. Santun, bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Keren.
1: Wah, tadi keren. mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya, Pak?
0: Iya.
1: Kita berdua.
0: Ayo kita coba sekali lagi.
1: Ulang.
0: Tapi kita bagian salam literasinya aja.
1: Oke, boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
1: Kanan, Pak.
0: Ya. Kanan, oke.
1: Okay. Salam literasi.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Take 2. 1 2 3.
3: Santun, bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Oke, okay, yuk. Wah, yeah. Sekali lagi. Cie 2 3.
3: Santun, bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
1: Amin, harus dong.
0: Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke dari Jakarta ya.
1: Iya, harus.
0: Harus kita main ya. Dampu di sini mau main engklek.
1: Engklek, main lama banget po.
0: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak Kak Julia.
1: Terima kasih Pak, sehat selalu Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang, salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
1: Iya, Aisyah kuntung berdelau kan?
0: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia,
1: selamat siang
0: buat juga Konita. Dan buat apa-apa, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari Rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
4: ragam tradisi

dan destinasi serta Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
2: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
1: Aisyah.
3: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
1: Ardi.
4: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Juju.
5: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
1: Sawa.
6: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
1: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah ikon destinasi wisata kuliner dari Kota Tanjung Pinang atau Potong Lembu. Dari namanya seperti kuliner yang dibuat dari daging lembu atau sapi, padahal mayoritas yang disajikan adalah seafood yang diolah dengan berbagai macam masakan. Salah satu yang cukup menjadi favorit adalah gonggong, yang sejenis seafood yang benar-benar menggugah selera. Terus tadi Kepulauan Riau ini bisa Anda kunjungi di Jalan Potong Lembu, Kelurahan Kamboja. Kita beralih ke maklumat lain, Kepala Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari kemampuan sistem yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengutamakan pengembangan layanan digital yang saling terhubung dibandingkan terus menciptakan aplikasi baru yang berdiri sendiri. Aplikasi yang tidak terintegrasi berisiko menimbulkan silau data, menghambat pertukaran informasi antar instansi, serta menambah beban pengelolaan dan anggaran. Teguh menjelaskan, transformasi digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satunya, implementasinya adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik yang memungkinkan proses administrasi dilakukan secara digital dengan tetap menjamin keabsahan dokumen. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, saudara perempat. Kita ke informasi berikutnya, di mana Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang menyusul kebijakan kenaikan harga Pertamax, ya, karena sekarang udah, apalagi harga Pertamax sekarang naik sedara berempat, ya. Nah, anggota Komisi 2 DPRD Kepri Rudi Chua juga menyatakan untuk kelangkaan mitigasi ini dibahas secara intensif dalam pertemuannya bersama dengan PT Pertamina Patraniaga Wilayah Kepulauan Riau. Di mana dari diskusi tersebut juga dihadiri langsung oleh Sales Area Manager Pertamina Kepri, Bagus Handoko, beserta dengan jajaran Hiswana Migasnya. Nah, ia menjelaskan ternyata lonjakan harga Pertamax dan Delight yang berpotensi memicu migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite itu serta biosolar. Ya, walaupun demikian Pertamina memastikan untuk bahan ketersediaan stoknya di lapangan sejauh ini masih aman dan berada di atas bawah, di atas batas bawah gitu ya. Nah, tentunya sudah nampak fenomena beralihnya konsumsi ke Pertalite. Hasil ini terpantau juga baru-baru ini mendominasi penggunaan kendaraan roda 2 atau juga sepeda motor. Pergeseran untuk kendaraan roda 4 dinilai belum terlalu signifikan karena memang untuk sistem pengisian hariannya sudah dibatasi juga menggunakan kode batang. Nah, di samping masalah stok juga, Komisi 2 juga mengusulkan penyelarasan harga BBM non-subsidi di kawasan perdagangan bebas atau FTZ Bintan agar setara dengan Batam juga. Dan untuk upaya penghapusan disparitas harga bebas pajak tersebut dinilai mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat di wilayah FTZ Bintan. Nah, manajemen Pertamina Kepri menyambut baik usulan regulasi harga tersebut dan segera meneruskan ke tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan. Sekretaris daerah Provinsi Kepri turut memberikan dukungan penuh juga melalui penyiapan surat resmi guna memperkuat permohonan ke Pertamina Pusat, ya. Nah, untuk rencana uji coba penerapan harga BBM khususnya kawasan FTZ ini disepakati akan dimulai dari SPBU yang berada di Tanjung Uban. Kemudian Tanjung Uban dipilih sebagai lokasi percontohan awal karena ini mencangkup wilayah penunjang aktivitas industri strategis di Lobam dan juga di Lagoy.

0: Bang, pesan bang. Bang, oh bang, pesan bang.
1: Lah, aku kisah nih, aku panggil-panggil tak nyawa dia nih.
0: Oi bang, aku nak pesan nih.
2: Bruh.
1: Gamnya aku, viralkan jelah di sosmed. Layanan kafe ini tak bagus.
0: Nih guys, aku ada nak kasih tahu satu kafe nih yang pelayanannya tak bagus. Sekedar aku nak pesan aja tak layan. Dah puas aku panggil abang tuh. Nih ya, coba aku panggil lagi. Bang oi, pesan. Hah, nampak tak tuh? Tak nulis sikit pun. Ini nih nama kafe dia. Janganlah ikat kesini kalau tak nak geram macam aku nih. Hah, aku posting langsung lah biar orang tahu.
1: Apa nih? Di komen banyak yang cakap kafe itu kerjanya tunarungu. Ya ampun, aku tak tahu. Kalau tahu, aku tepuk lah pundak dia tadi. Atau aku pakai bahasa isyarat tanda nak pesan. Balik lagi lah aku ke sana dan minta maaf dengan abang tu. Tapi, aku cari dulu lah macam mana bahasa isyarat minta maaf.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perampaian maskapai asal China Spring Airlines resmi membuka rute penerbangan internasional langsung ini menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Nah, dua rute yang dilayani itu adalah Guangzhou Jakarta 16 Juni yang lalu dengan frekuensi 3 kali seminggu dan Shenzhen Jakarta itu 17 Juni 2006 dengan jadwalnya 2 kali seminggu. Kehadiran Spring Airlines di Indonesia tentunya diharapkan dapat memperkuat konektivitas udara Indonesia-China sekaligus memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan, pelaku bisnis, dan juga masyarakat. Pembukaan rute baru ini juga menjadi sinyal positif ya atas meningkatnya kepercayaan maskapai internasional terhadap potensi pasar penerbangan Indonesia, khususnya juga ada di Bandara Soekarno-Hatta.

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Saudara Perempat menyambut hari ulang tahun Jakarta, Merkur Jakarta Sabang menghadirkan Abang None Cilik Competition dalam rangkaian Rona Betawi di Sabang. Nah, selain kompetisi juga, pengunjung juga bisa mengikuti telusur jejak Betawi, kelas pantun Betawi, menikmati pertunjukan live keroncong Jakarta, hingga mencicipi aneka hidangan khas dalam buffet makan siang sepuasnya khas Betawi. Acara ini menjadi ruang bagi anak-anak dan keluarga untuk mengenal sekaligus melestarikan budaya Betawi dengan cara yang lebih seru tentunya dan juga edukatif. Nah, nanti acaranya diadakan di tanggal 21 Juni 2026. Dua hari lagi, nanti sudah dimulai dari pukul 9. Nah, biasanya kalau kita menengok Saudara Perempat kan Abang Nonenya tuh kan sudah ber-KTP gitu ya. Tapi ini Abang Nonenya justru masih cilik-ciliknya, masih seru bermain-main. Ya, tapi mereka sudah diajarkan nih untuk menjadi Abang None ya. Nah, kegiatannya juga banyak, yaitu ada kelas pantun untuk anak-anaknya dan juga gratis sarapan dan juga akses berenang. Jangan lewatkan juga promo makan siang buffet sepuasnya, beli 2 gratis 1 ya kan, sekalian menengok live keroncong Jakarta. Ah, tempatnya pun juga mengasyikkan Saudara Perempat ya. Yang tinggal di Jakarta mungkin boleh menyaksikan untuk keseruan berlibur di akhir pekan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompak, di gedung inilah tersimpan berbagai benda peninggalan kerajaan seperti benda-benda yang dipakai oleh raja dan juga putri raja. Di Balai Adat Indra Perkasa juga digunakan sebagai upacara pernikahan, dan yang paling unik yang ada di Balai Adat Indra Perkasa adalah adanya sumur di bawah tanah yang airnya tidak pernah habis dari dulu hingga sekarang. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini termasuk ikonik dan sangat wajib Anda kunjungi ketika Anda berada di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyambut positif rencana pembukaan gerai Indomaret Point di kawasan Batu 10 yang dijadwalkan beroperasi pada 19 Juni 2026. Kehadiran gerai tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan sektor perdagangan sekaligus memperkuat iklim investasi di ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Hal itu mengemuka Maksud kami hal itu disampaikan ketika Wali Kota Tanjung Pinang Sudarmansyah menerima kunjungan manajemen PT Indomarko dalam agenda audiensi menjelang grand opening gerai baru tersebut di kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Dalam pertemuan itu, Sudarmansyah menegaskan bahwa investasi di sektor retail modern memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi daerahnya. Menurutnya, semakin berkembangnya jaringan usaha di suatu wilayah menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat dan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap potensi daerah tersebut. Kehadiran retail modern bukan hanya memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, tapi juga menjadi indikator bergeraknya roda perekonomian. Lis juga menekankan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia berharap setiap investasi yang masuk ke Tanjung Pinang dapat memberikan dampak banyak bagi warga, termasuk membuka kesempatan kerja serta memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha lokal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Rompat Reri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara perompat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali petang hari ini bersama saya, Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang, edisi hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026 ya. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara, yaitu ada Dangdut Ria, kemudian nanti ada Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik, saudara perompat, pada Dangdut Ria petang hari ini tentunya seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Baik, sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kumis.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Kumis, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Oke, bagaimana di Pinang Mandi?
0: Cuaca ini lepas hujan nih, masih basah-basah nih.
1: Hujan ya di Pinang ya?
0: Hujan.
1: Kalau di Lingga nih tak ada Mandi.
0: Tak ada hujan.
1: Mendung-mendung di cuaca.
0: Oh, gitu pula.
1: Pagi tadi panas, tapi sekarang ini mendung, mendung tak berhenti hujan.
0: Oh, jadi hari ini belum ada hujan nih?
1: Iya, hari yang lalu itu adalah hujan kan?
0: Ada hujan berapa hari itu? Ini baru hujan nih, baru kering, baru belum kering malah, baru apa namanya? Baru selesai.
1: Iya lah, lagi hujan, baru satu hujan kan? Iyalah, minta lagu nggak dulu Bang Udi?
0: Lagunya apa, Pak Kumis?
1: Nah, minta lagu dari Imam Kesarifin, Senandung Rembulan ya.
0: Senandung Rembulan.
1: Senandung Rembulan. Ada kan lalu lagu itu?
0: Ada.
1: Lagu itu juga.
0: Baik, ada.
1: Salam-salam memang ya.
0: Baik, sila.
1: Salam pertama nih buat Bang Adi yang lagi sedang bertugas. Semoga sehat selalu keluarga ini ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus berlian. Adi untuk remaku juga. Mak Rosi, Mak Ros juga ya. Nek Balkis, Nek Manda, Kak Wir, ada juga Siska ya. Siska sekali-sekali gabung lah, apa ketika Atros kan. Ada Bang Gatar juga, ada Bang Udin, salam mesra, terus ada yang lucu ya.
0: Iya.
1: Mak Adikara, satu Mak Dini, Mak Aida, Nek Teh juga, Mak Nek Anjang itu di mana? Nek Anjang tu di mana? Di Kijang?
0: Nek Anjang di Sungai Enam.
1: Di Sungai Enam Kijang? Kan?
0: Iya.
1: Buat Kak Deli, terus Bang Herman, Abdul Prabu juga, Sarina Kiu Kiu. Siapa lagi? Buat semua-semua Bang Adi ya.
0: Buat semua-semuanya, baik.
1: Yang sering gabung di kelompoknya kita senggol semua, kita senggol habis
0: semua,
1: ya.
0: Semua senggol habis.
1: Kita bungkus habis. Oke lah Bang Adi, itu aja Bang Adi ya.
0: Baik, Pak Kumis.
1: Buat Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Kumis ya, dari Pancur di Lingga, sudah bergabung petang hari ini. Baik, di belakangnya Pak Kumis ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Adi.
0: Selamat petang.
2: Iya, selamat petang. Aduh, selamat petang Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa nih?
2: Kita dari Kak Delima.
0: Kak Delima di Batu Lima.
2: Iya. Bang Adi ya?
0: Iya, saya.
2: Lagu dari Sirali ada tak ya?
0: Dari siapa?
2: Sirali.
0: Hah?
2: Ferali.
0: Ferali?
2: Iya.
0: Kejap, tulisannya macam mana tuh? Ferali.
2: P. Ferali.
0: Ferali. Kejap. Tak ada.
2: Tak ada ya?
0: Tak ada.
2: Oh, berarti belum masuk lah.
0: Belum masuk.
2: Sudah-sudah lagu dia itu. Kita cari lagu apa nih yang ngejreng-ngejreng nih ya. Hujan-hujan apa, goyang-goyang sikit lah.
0: Goyang-goyang sikit ya. Kan?
2: Apa yang bagus nih? Nah,
0: apa?
2: Kemarin apa ya Bang Abi putar kemarin nih?
0: Yang kemarin putar? Aduh, apa?
2: Ini aja lah Bang Abi. Basah.
0: Basah.
2: Lagi hujan itu kan. Apa ya nih, Bang?
0: Basah, ada.
2: Iya, itu bagus itu, hot itu.
0: Pas tuh, dengan cuaca hujan.
2: Iya, lagi basah-basah semua kan.
0: Basah semuanya.
2: Iya. Kita kirim sikit lah ya.
0: Sila.
2: Ya, untuk Bang Adi, selamat petang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Dedek pun sehat, Mbak Dio pun sehat.
0: Amin,
2: saya.
0: Amin.
2: Dan sekeluarga lah ya.
0: Amin.
2: Harus dikirangkar.
0: Ajang
2: umur semuanya ya. Jadi balik Bang Adi, hujan.
0: Siap.
2: Kita salam dulu cewek-cewek cantik nih. Ada anak SD Juju, ada anak SMP Sawang, ada ABG Bang Ardi. Saya bilang Bang Ardi itu mahasiswa. Ada kok yang tanya yang TK siapa? Nanti aku cari dulu yang TK ya. Ada tadi Pak Kumis ya.
0: Pak Kumis
2: yang
0: tadi.
2: Pak Kumis, ada Pak Hamsa di Jambi. Siska masuk, Siska apa Siska?
0: Siska tadi dah WhatsApp.
2: Ada Bang Udin, ada Bang Udin, apa ada di Batam ya? Carina juga, ada Mak Berlian, ada Maucu, Kak Awir, ada Mak Ros, Kak Ros, ada Manda juga masuk Manda sini gabung kita.
0: Masuk.
2: Ada Yori masuk Yori gabung sini.
0: Masuk juga.
2: Ada Mak Dini, Kak Siti. Mak Rika, ada Nek Manda, Nek Anjang 96, Putri India Karwani, ada Putri Merica, ada Kak Ira juga lah ya. Pokoknya disenggol dari Bintanau, Bintan Buyu, Balai Rejo, Kampung Gizi, Kuban semua senggolnya, Cikolek juga lah ya. Mak Lisa tak lupa juga. Yang ada di apa di Sulawesi Tengah monitor selamat siang dengan Nisa mulai
0: baik.
2: Yang ada juga yang di Yuin, ada Pak Deman kita, ada Bang Uya, masuk Bang Uya sini gabung,
0: masuk.
2: Dalamnya Mak Rosi lagi, lupa bawa Mak Rosi. Mak Rosi saya sorry. Lupa bawa Mak Rosi. Pak Rosi masuk.
0: Masuk.
2: Salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Iya, baik.
2: Nanti tunggu lagunya. Makasih Bang Adi.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Delima dari Batu Lima ya, sudah bergabung petang hari ini ya. Baik, saudara perempat, ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rosi. Apa kabar?
3: Macam mana? Lagi melanggar radio ni, anu Adi.
0: Apa?
3: Lagi anu kan radio ni.
0: Kecilkan.
3: Tadi putus, tak nyambung. Tak ada yang langsung masuk. Apa kabar, Di?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Mak Rosi. Mak Rosi, apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Hujan, ha? Batu 10. Sana tak hujan, Di?
0: Hujan.
3: Hujan, ya? Eh? Sini baru hujan, ni, ha? Mak Rosi sibuk angkat baju.
0: Di sini baru teduh.
3: Ini baru hujan tadi. Lempat. Ini agak dah inilah. Tinggal gerimis saja lagi, kan? Minta lagu lah.
0: Lagunya apa, Mak Rosi?
3: Tadi Kak Deli minta lagu apa?
0: Basah-basah.
3: Oh, basah-basah. Mak Rosi minta lagu dingin.
0: Dingin?
3: Kak Deli kan bisa lagu sama-sama. Mak Rosi dingin lah.
0: Dari siapa nih? Ada dari Revina Alvira, ada dari Sofi Anggel.
3: Terserahlah, ada Alvira aja lah.
0: Revina, Alvira.
3: Salamnya ya dia. Salamnya
0: sila.
3: Pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, buat Zatim, berasa selalu.
0: Amin, amin, terima kasih.
3: Yang dah masuk tadi ada Kak Deli, makasih Kak, sayangku, cintaku. Buat Pak Hamzah Yusuf, buatnya. Tadi Pak Kumis ya?
0: Pak Kumis tadi.
3: Bapak Kumi, makasih senggolannya Pak. Adanya Bang Jaih juga, adanya Pak Umar, adanya Maudin, adanya Pak Amza Yusuf. Ada Yusuf juga di Batam, ada Mamak Belian. Adanya Damardu juga, berasak selalu bestiku. Buat Kak Sarina, Nek Anjang juga, ada Nek Manda, ada Nek Bakis, ada Nek Pino. Buat Bunda Permata juga di Penyengat. Siapa lagi Adi? Kan error ni. Oh yang lucu masuk yang. Buatnya Mama Indah, Mama Nora juga dimasuk, ada Mak Hitam. Adanya ini ya, kalau tak salah kemarin masuk Mama Muda ya.
0: Mama Muda masuk semalam.
3: Mama Muda pernah masuk sini kemarin, Mak Rosi dengar. Buatnya ya Puteri Merica, buatnya yang di Taras ada Mama Dini, ada Aida, adanya apa nama Mak Cendon. Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buatnya Bang Adem Edo. Buatnya Bang Arjuna juga, buat semualah penelpon pertama sampai terakhir ya dia.
0: Buat semuanya
3: penelpon. Tenggol pertama. Semuanya. Bentar lagi nak azan ya di.
0: Bentar lagi azan.
3: Terima kasih di. Ada kan aku Mak Rosi kan? Ada kan lagunya kan?
0: Ada, ada.
3: Iyalah nanti dingin-dingin tu. Jadi basah-basah. Sama Kak Deli. Ya, terima kasih di. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, bro. Pro-pro siapa ya, Dangdut?
0: Pro-pro-pat.
4: Pro-pat.
0: Dengan siapa nih? Bang Manggis?
4: Bang Manggis.
0: Sehat Bang Jais?
4: Sehat lah.
0: Alhamdulillah.
4: Kakak kita masuk belum?
0: Kakak yang mana tuh?
4: Masuk Mbak Perma.
0: Belum. Belum.
4: Tadi kan kayak berumba tadi, kayak berusaha.
0: Masih berusaha tadi. Belum terangkat.
4: Lagu kita petang ini lagu zaman tahun 80-an.
0: 80-an, apa tuh?
4: Tak mungkin aku, tak mungkin terhadir di pestamu, lagu itulah.
0: Apa tuh judulnya?
4: Pestaku adalah, pestamu adalah dukaku. Yulia Citra.
0: Pestamu adalah dukaku, Yulia Citra. Ada.
4: Adalah. Nanti kalau Martabak Korma masuk, carikan lagu anu aja.
0: Apa tuh?
4: Tungkeripit.
0: Tungkeripit. Oh, ya.
4: Itu Pak Berlian punya lagu favorit tu. Katanya Pak Berlian kita, Extender alias Kak Sarina kita, Bang Idri, Bang Iwan, Bang Ramadhan, Nenek Naila, Nenek Sindan. Jangan lupa Mak Ngah kita, Mak Ngah Hidah kita. Wah, itu dia tadi malam sedap berbual dengan dia yang langgam Melayu. Ngomong ini Putri Indi dengan Mak Hitam, Putri Berica. Itu Kak Jamila Penyala, jangan lupa. Itu siapa di Putri Berakit, jangan lupa. Sama Endon. Buah-buahan dah masuk belum?
0: Buah apa tuh?
4: Buah ada Tanjung Pinang, ada Tanjung Pinang kan ada satu buah-buahan.
0: Buah apa?
4: Buah kedondong.
0: Oh, belum.
4: Oke, nanti disambung dengan Kak Berlian nanti.
0: Iya.
4: Oke, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jais ya. Kita angkat lagi satu telepon sebelum nanti kita akan mendengarkan seruan azan ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Mak Berlian.
5: Ya, saya. Tadi lomba tadi. Telepon dengan Abang Jais kan. Lomba kita yuk. Lompat katanya. Oh, mak dari tadi micet-micet. Putus.
0: Putus terus.
5: Berapa kali putus. Telepon biasa. Telepon ini juga. Kiri kanan. Telepon. Tak dapat-dapat. Baru ini dapat. Oh, mau manggis.
0: Sehat, Mak?
5: Mak tak mau lah lagu atau repeat.
0: Tak mau? Jadi lagu apa tuh?
5: Tak. Mak nak minta lagu dari Cita-Cita.
0: Judulnya?
5: Kali Merah Athena.
0: Kali Merah.
5: Ada?
0: Ada.
5: Salahnya tadi ada Pak Kubis. Ada Mak Rosi, ada Kak Deli. Ada Bang Jais. Di fotokopi aja orang tu ya salamnya.
0: Baik.
5: Nanti kopi aja sama juga, nanti salam itu juga kan.
0: Iya betul.
5: Buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya, sudah bergabung bersama petang hari ini di Dangdut Ria.
6: Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia meninggalkan.

0: pasal yang kedua.
1: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Bukit Kursi ialah bukti sejarah dari hebatnya Kerajaan Riau Lingga yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah. Benteng pertahanan Bukit Kursi ialah pertahanan Kerajaan Riau Lingga untuk mengatasi serangan dari kolonial Belanda pada tahun 1782. Dulu tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki 90 meriam, tetapi kini hanya tersisa 5 meriam yang masih terlihat keperkasaannya. Kita beralih ke maklumat lain, Polres Kepulauan Anambas menerjunkan sebanyak 58 personel untuk mengamankan kunjungan ulama nasional, Ustadz Das'ad Latif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan keagamaan berlangsung aman dan tertib. Ustadz Das'ad Latif bersama rombongan tiba di Bandara Matak Wase sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Travia Air. Masyarakat terlihat antusias menyambut kedatangan penceramah asal Sulawesi Selatan tersebut. Bersama jajaran Forkopimda, Ustadz Das'ad Latif berjalan menuju kediaman Bupati Kepulauan Anambas dengan diiringi arah-arahan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA di sepanjang Jalan Hang Tua, Tarempa. Wakapolres Kepulauan Anambas, Kompol Salahuddin, mengatakan pengamanan dilakukan secara optimal sesuai surat perintah Kapolres, yaitu dengan menempatkan personel pada sejumlah titik strategis mulai dari lokasi kedatangan hingga tempat pelaksanaan kegiatan. Ia menambahkan, keberhasilan pengamanan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Hal ini termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, panitia, serta masyarakat yang turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz, 4 RRI, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara Perempat, masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan masih dalam acara Dangdut Ria, dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449-050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Ya, Nyang Ucu, apa kabar?
1: Tak hujan, Bang Adi, sana?
0: Hah? Hujan tadi? Oh, ini hujan lagi.
1: Iya.
0: Hujan lagi nih.
1: Ah, sini. Tadi hujan, teduh, hujan, teduh. Ada petirnya, Bang Adi.
0: Betul, ada tadi petir memang.
1: Tapi ini dah. Ya menjauh dah, makanya yang berani nelpon kan. Abang Adi sehat?
0: Alhamdulillah sehatnya, yang sehat?
1: Iyalah. Yang minta dangdut lah.
0: Dangdut apa tuh judulnya?
1: Dari Bang Haji.
0: Judul?
1: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara?
1: Iya.
0: Ada? Ada.
1: Iyalah. Tadi yang dengar. Ada Pak Kumis awal tadi ya, Bang Adi ya?
0: Ada Pak Kumis tadi di awal tadi.
1: Pas tadi monitor ada Bang Jaes tadi ya, Bang Adi ya?
0: Ada Bang Jaes.
1: Bang Jaes buat tadi ada Mak Belian ya?
0: Iya.
1: Mungkin di belakangnya nanti ada Kak Deli ya?
0: Kak Deli dah masuk tadi.
1: Kak Sis belum? Kak Siska.
0: Kak Siska ni lewat WhatsApp agaknya.
1: Semalam kan dia nelpon semalam, Bang Adi ya.
0: Ini cuma WhatsApp aja.
1: Iyalah. Buat apa ni? Nek Anjang, di Sengenang, sehat-sehat saja.
0: Amin.
1: Buat Mak Rosi ya. Sinilah. Ada Bang Adi ni.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Putih Merica, buat Mudin. Bang Lukman, buat Bang Herman ya.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Pak Kumis, buat Pak Hamzah Yusof, buat Yusof di Batam sana eh. Mungkin di belakang nanti ada Kak Sarina ke nak gaung. Mas Prabu ke nanti ya. Tak terlupa kan buat Mak Dini, Mak Ngah Aida, Cik Endon semua di Pulau Karas. Ada Kak Siti juga Tanah Merah. Tanya buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Buat Mama Muda. Buat Mak Ruh. Terubahkan buat Nek Manda sama Nek Bakis ya, Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Kita aja, Bang Adi ya.
0: Baiknya.
1: Buat Bang Adi sama petugas ya. Baliknya nanti sampai kat rumah keluarga Bang Adi ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yalah, and selamat weekend nanti ya, Bang Adi ya.
0: Iya, Nyang, baik.
1: Kita aja, Bang Adi, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang
0: Tetap
1: Adi.
0: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu ya. Tetap semangat pokoknya. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru janji. Baru teduh hujan.
0: Baru hujan.
2: Baru teduh hujan.
0: Oh, baru teduh. Dekat sini baru hujan lagi. Ini Nek Anjang.
2: Iya, Nek Anjang.
0: Nek Anjang. Nek Anjang, kalau tak salah semalam tuh ada yang minta nomor Nek Anjang ya.
2: Siapa tuh?
0: Adi lupa nih. Siapa ya? Nek Balkis apa ya?
2: Nek Balkis?
0: Kalau tak salah ya.
2: Nek Balkis dah ada nomor Nek Anjang ke dia.
0: Nggak ada?
2: Tidak.
0: Siapa berarti?
2: Yang Ucu, Nek minta dunia. Nek minta Yang Ucu.
0: Yang Ucu.
2: Nek minta Yang Ucu kan? Adi tak kasih. Bikin dulu yang Ucu aja tadi.
0: Oh gitu ya. Iyalah, Adi lupa semalam tuh siapa yang minta nomor.
2: Oh iya. Kasih aja di kasih aja gue minta.
0: Iya. Kalau memang ada lagi yang minta, adik kasih.
2: Yang penting jangan minta duit, jadi. Jangan minta duit, nyanyi aja.
0: Baiklah.
2: Kasih aja kita
0: berkumpul. Iya.
2: Kita satu rahmi. Apalah kalau kita
0: menghasilkan. Iyalah, baiklah.
2: Sehat di keluarga di.
0: Alhamdulillah sehat nih. Nenjang sehat.
2: Pangeran kecil sehat.
0: Yang kecil sehat juga alhamdulillah.
2: Pangeran kan?
0: Pangeran.
2: Nenjang sehat juga.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
2: Kita sehat semuanya di.
0: Amin amin.
2: Walaupun cuaca kita sehat, pangeran menyayanginya di.
0: Iya.
2: Lagu di.
0: Lagunya apa?
2: Aku dilahirkan untuk siapa di?
0: Aku dilahirkan
2: untuk siapa?
0: Untuk siapa? Dari Asep Irama. Ada?
2: Iyalah, salam ya di.
0: Salam sila.
2: Terutama buat Haji, sampai tambah bertugas, balik hati-hati di.
0: Baik, terima kasih.
2: Lagu nunggu kat rumah tu. Bagi doa keluar pintu.
0: Baik, insya Allah.
2: Untuk yang ucu tadi. Nomor HP yang ucu boleh yang ucu.
0: Nomor HP yang ucu.
2: Tapi ada WA.
0: Itulah, Nek Anjang tak ada WA kan?
2: Itulah catat lagi. Yang tu tak boleh catat pun jadi.
0: Kenapa?
2: Kalau dicatat hanya catat lah itu.
0: Kenapa?
2: Itu. Dicatat aja kalau
0: betul. Oh, dicatat. Bolehlah nomor Nek Anjang.
2: Yang ucu. Boleh yang ucu boleh.
0: Kenapa?
2: Yang ucu boleh kan nomor HP dikasih Nek Anjang?
0: Bukan, nomor Nek Anjang.
2: Oh, Nek Anjang tak apal.
0: Tak apal. Kelak ajalah kalau begitu.
2: Nanti dia tulis kan.
0: Iyalah. Kalau ada WhatsApp kan bisa di WhatsApp kan.
2: Ya, ini
0: warna
2: yang sama. Untuk mengucu selalu yang ucu.
0: Amin.
2: Yang pertama tadi, siapa tu Pak Kumis?
0: Pak Kumis tadi.
2: Pak Kumis, Kak Deli. Buat siapa lagi tadi tu? Mak Berlian. Mak Nek Belki.
0: Ya. Yeah.
2: Siapa lagi? Siapa lagi? Mak Rosi. Mak Rosi tadi. Batam sana kat sana. Siska tadi. Siska suara je. Mak. Dan pun dah Siska. Lampu pun suara je. Kita. Mak Nora. Mak Ros.
0: Ya.
2: Ini Bang Damak. Mak Putri. Karas tu ada Mak Dini, Mak Dini Karas. Siapa lagi tu dia? Peningat ni Mak Berlihat.
0: Bunda Permata?
2: Ke. Buat siapa lagi dia?
0: Siapa lagi?
2: Pak Gapat.
0: Cik
2: Jai, Pak Mopi.
0: Ya.
2: Amjah Yusuf, Yusuf Kak Batang. Buat ini dia lupa aja. Bang Udin di Mara, Bang Udin sini. Bang Udin. Yang Merdu. Tak ada suara tadi. Sehat selalu lah di sini.
0: Amin, amin.
2: Buat apa? So, semua lah di.
0: Buat semuanya aja. Baiklah.
2: Nah, terlalu semangat, terlalu kompak di satu.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di.
0: Amin.
2: Terima kasih ya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama untuk Nek Anjang ya. Baik, saudara perempat, kita angkat lagi satu telpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Adi, selamat petang.
0: Selamat petang Mak Dini.
3: Ya, dari tadi tak dapat masuk-masuk, Di. Sampailah nak penghujung dan nak habis waktu, ya, Di. Kalau Di tak nak angkat satu lagi, habislah. Udahlah, besok pula nyambung.
0: Besok lagi.
3: Ya, Di, lagu tapi masih sedih.
0: Lagu masih dapat. Lagunya apa, Mak?
3: Ya, alhamdulillah kalau gitu masuk jong-jong pun masih dapat. Lagunya kalau sebut nama tu apa judulnya di? Itulah tak. Sebuah nama gitu di, tapi tak tahu judul sebuah apa. Nama. Itulah tak di.
0: Tak ada sebuah.
3: Ya, tak ada. Memang tak tahu judul dia, cuma tahu lirik saja. Kalau tak ada DJ aja di, kecewa dalam senja di.
0: Kenapa?
3: Lagunya DJ Kecewa Dalam Setia judulnya.
0: Kecewa Dalam Setia.
3: Ya.
0: Kejap. Kecewa Dalam Setia tak ada pula. Tak ada.
3: Yalah, kalau yang diputar memang tak ada di. Apalagi?
0: Apalagi?
3: Kawasan di Mataku ajalah di Mirawati.
0: Kau masih
3: di Mirawati tak? Di mataku.
0: Apa tadi kau?
3: Kau asing di mataku.
0: Oh, kau asing di mataku. Dari Mega Mustika.
3: Yalah, dia dah ada tu lagu itu je lah. Nanti habis waktu. Yalah, di Mak Sam sikit sempat tak, di?
0: Sempat, Mak. Sila.
3: Yalah, di. Salam pertama buat Adi. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga Adi keluarga selalu sehat selalu, ya, di.
0: Amin, amin.
3: Di balik pun hati-hati. Kalau di Pinang, semuanya hujan. Kalau di sini, panas, di.
0: Oh, panas, ya.
3: Iya, sampai sekarang masih panas walaupun dah petang, kan. Jadi Pak Salam tadi pertama punya Pak Kumis, adanya Mak Berlian, adanya Mak Rosi, adanya Kak Deli, adanya siapa lagi ya, Barusan, Pak Anjang, ada Mak Ucu, pokoknya ada Pak Kumis, udah ya, dia ada semua aja lah, adik.
0: Ada semuanya.
3: Yang pertama sampai terakhir, yang belum disebut pun, mohon maaf. Mak mewakili yang udah masuk semua, banyak yang buatkan, di. Jadi cantum lah semuanya, di. Mak sebut yang masuk aja lah, yang tak Mak sebut pun lupa, mohon maaf buat Adi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini, ya. Sudah bergabung bersama dalam acara Dangdut Ria petang hari ini. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut ini. Sebelum nanti kita akan juga mendengarkan informasi mengenai perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau untuk esok hari bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang. Baik, kita dengarkan ada Dawai Asmara dengan Roma Irama featuring Nur Halimah.

0: sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Robi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Kak Rima.
0: Iya, gimana di daerah sana? Apakah hujan tadi?
1: Iya, Kak. Sampai sekarang masih hujan.
0: Oh, sampai sekarang masih hujan. Kalau di sini sudah reda, tapi masih ada gerimis-gerimis sedikit ya. Nah, untuk esok seperti apa? Apakah sama seperti hari ini?
1: Silakan. Baik, Kak Rima, terima kasih. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Selamat bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya, serta Kabupaten Bintang Sigit Pangi berlaku untuk esok hari, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan untuk kondisi cuaca esok hari, dapat kami perakirakan untuk pagi dan siang hingga sore hari, dengan berawan dan masih ada peluang untuk turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai dengan petir atau kilat. Dan untuk cukup merata untuk di wilayah Tanjung Pinang dan lokal atau tidak merata untuk di wilayah Bintan, untuk waspada serta berhati-hati pada masyarakat. Kemudian malam hari kami perakirakan berawan dan dini hari berawan dan akan peluang hujan juga dengan intensitas ringan yang sifatnya lokal atau tidak merata. Sementara itu angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Dan informasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan tinggi gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Demikian Karima, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Iya, Mas Robi, kemungkinan esok akan hujan ya. Kalau pagi kemungkinan nggak hujan ya?
1: Iya, kalau pagi memang dimulai dari pagi itu dia pergerakannya sporadis, Kak, tidak nampak. Terutama untuk di wilayah Bintan, Kak. Kemudian pada menjelang untuk siang hari, di akhir pagi hingga siang hari itu kami perkirakan akan cukup merata untuk di wilayah dan mungkin yang khususnya seperti itu.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya untuk esok hari, Mas Robi. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Terima kasih.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.
0: Giling kau ni.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Indam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat memang tidak begitu ramai dikunjungi wisatawan, padahal pesonanya begitu menggoda ketika hari menjelang senja. Suasana yang santai sembari memandang lautan dan merasakan sayup angin yang menyegarkan membuat Anda merasakan ketenangan di Bukit Panorama. Kita beralih ke maklumat lain. Tim Pengawasan dan Pendampingan Konstruksi KDKMP Kodam 19 Tuanku Tambusai melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang untuk memantau perkembangan pembangunan KDKMP yang tersebar di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Perwira Seksi Logistik Pasilog Kodim 0315 Tanjung Pinang, Mayor Infantri Janer Aruan, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Pengawasan dan Pendampingan KDKMP Kodam 19 Tuanku Tambusai yang melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0315 Tanjung Pinang. Dalam kesempatan itu, ia mewakili Dandim 0315 Tanjung Pinang, Kolonel Infantri Abdul Hamid, menyambut kedatangan Tim Pengawas dari Kodam 19 Tuanku Tambusai. Tim pengawasan yang dipimpin Kolonel Infantri Augusto M. Lopez bersama Letkol Infantri Ali Ramadan Siregar dan Letda CZI Fitter S. Sibarani menerima paparan mengenai progres pembangunan sejumlah KDKMP. Dari 7 lokasi yang ada, 4 diantaranya telah selesai sepenuhnya, sementara 3 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada Kawan Celoteh, pada petang hari ini, saya hendak bagikan informasi wisata ya, mengenai satu destinasi, yaitu keindahan Batu Sindu di Natuna. Saudara perempat, Batu Sindu merupakan sebuah nama tempat yang berada di pantai timur kota Ranai. Di sana terdapat batu-batuan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Nah, apabila dilihat dari puncak Menara Suar, bentuknya berupa hamparan batu yang tersusun harmonis dan sangat indah dipandang dari ketinggian. Sementara jika dilihat dari arah laut, tampak beberapa bebatuan raksasa yang bertumpuk dan menyebar ke berbagai arah. Di sela-sela bebatuan tersebut juga terdapat sebuah gua yang menambah keunikan kawasan tersebut ya. Keberadaan Batu Sindu juga tak luput dari legenda yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Kisah-kisah tersebut menjadi bagian dari kekayaan budaya yang memperkuat daya tarik wisata alam Batu Sindu. Perpaduan panorama laut, susunan batuan alami, serta cerita rakyat menjadikan lokasi ini bukan sekedar tempat menikmati pemandangan, tetapi juga ruang untuk mengenal sejarah dan tradisi masyarakat Natuna. Keindahan yang masih alami ini menjadi salah satu aset wisata yang patut dijaga bersama agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro4, potensi bentang alam Batu Sindu sangat variatif, mulai dari kawasan pantai hingga perbukitan dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Batu-batuan yang tersebar merupakan batuan alam yang keras dan dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan bangunan. Oleh masyarakat sekitar, batu-batuan tersebut diolah atau dipecah menjadi bongkahan dengan ukuran tertentu untuk dijual ke toko material, sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan yang membantu menopang kehidupan sehari-hari. Ya. Di sisi lain, panorama alam yang indah merupakan potensi utama yang menjadikan Batu Sindu sebagai salah satu unggulan pariwisata. Setiap hari, terutama pada akhir pekan dan hari libur, warga ranai, pendatang hingga wisatawan datang mengunjungi kawasan tersebut. Sebagian besar menikmati pemandangan laut dari atas bukit, duduk santai bersama keluarga maupun sahabat, serta mengabadikan keindahan alam melalui foto. Dengan pengelolaan yang baik serta menjaga kelestarian lingkungan, Batu Sindu memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai destinasi wisata alam yang membanggakan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG dengan topik dua amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Warisman dengan surah Ar-Rum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Tanjung Pinang, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dialah Allah yang tidak mengantuk dan tidak tidur, la ta'huduhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semuanya. Senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah putus-putusnya. Tentunya, seandainya kita disuruh menghitung nikmat-nikmat pemberiannya, tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat pemberianku, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Terlampau banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan takwa kita. Mari kita tingkatkan kesalehan kita. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki tahun baru 1448 Hijriah. Masih di awal tahun, masih di minggu pertama tahun Hijriah 1448 ini. Tahun Hijriah seperti juga tahun Masehi itu merupakan bagian dari fenomena alam biasa. Secara ringkas, bila kalender Masehi mendasarkan penghitungan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, kalender Hijriah mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Karena itulah kita sering mendengar kalender Hijriah disebut pula kalender Komariah. Komar itu artinya bulan. Sedangkan kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Syamsiah. Sam itu artinya matahari. Di dalam kalender Hijriah terdapat keistimewaan-keistimewaan, karena agama memang menjadikannya demikian. Islam mengajarkan bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu antara satu bulan dengan bulan yang lain di dalam kalender Hijriah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum zalika dinul qayyim. Sungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak semua bulan berkedudukan sama. Dalam Islam cuma ada 4 bulan utama di luar Ramadan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah

Islam menganjurkan pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka didorong untuk memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, sedekah, dan solidaritas kepada sesama. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali itu mengenalkan istilah Al-Ayyam Al-Fadilah, hari-hari utama. Menurutnya hari-hari utama selalu dijumpai dalam tiap minggu, dalam tiap bulan. Al-Ghazali juga menyebut istilah Al-Ashhur Al-Fadilah, bulan-bulan utama. Bulan-bulan utama ini juga selalu dijumpai di tiap tahun. Waktu itu adalah salah satu dari makhluk Allah juga, seperti manusia. Kita ini makhluk Allah, jin, binatang. Waktu pun sama, waktu itu adalah makhluk Allah. Namun sebagaimana ada tempat-tempat utama seperti Multazam, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan lain sebagainya. Waktu pun demikian. Dalam tiap rentang waktu tertentu seperti hari, pekan, bulan, dan tahun itu selalu terkandung bagian waktu yang diistimewakan. Misalnya, waktu antara maghrib dan isya. Waktu sepertiga malam terakhir. Waktu di hari Jumat. Waktu di bulan Ramadan. Waktu bulan Muharram dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala bisa dilipat gandakan. Dosa-dosa kita bisa dihapus. Dan doa-doa kemungkinan besar dikabulkan. Doa-doa kita itu dijabahi pada waktu-waktu yang sangat diistimewakan tersebut. Allah memang telah menganugerahi kita kesempatan-kesempatan emas yang demikian banyak. Allah mengutamakan waktu-waktu tertentu karena hendak memberi keutamaan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana keterangan Ibnu Asyur saat menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 tadi, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa dimuliakannya sejumlah waktu dan tempat tertentu itu merupakan kehendak dimuliakannya manusia melalui perbuatan-perbuatan baik dan akhlak mulia yang mereka lakukan. Pernyataan Ibnu Asyur itu mengandung pengertian bahwa kemuliaan bulan tertentu tidak mutlak berarti kemuliaan umat Islam secara otomatis. Kemuliaan umat Islam mengandung syarat, yakni ketika mereka mau mengisi waktu-waktu khusus tersebut dengan cara apa? Dengan banyak beramal soleh dan akhlakul karimah. Keutamaan bulan khusus adalah satu hal. Dan keutamaan pribadi orang-orang Islam itu adalah hal yang lain. Keistimewaan bulan Muharram adalah satu soal. Sementara keistimewaan individu-individu kaum muslimin adalah soal lain. Hal tersebut sangat tergantung bagaimana kita umat Islam merespon keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah itu kepada kita. Apakah kita bisa mengisinya dengan baik atau tidak? Itu tergantung kepada kita masing-masing. Amalan yang sangat dianjurkan pada bulan pertama kalender Hijriah, bulan pertama yaitu bulan Muharram ini, itu sangat beragam. Namun yang paling utama ialah mengerjakan dua hal seperti apa? Yaitu puasa, memperbanyak puasa dan menyantuni anak yatim piatu. Baik, kita bahas yang pertama yaitu puasa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, seseorang datang menjumpai Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah Ramadan puasa di bulan apa yang lebih afdal? Maka Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, Syahrullah, yaitu bulan kalian sebut dengan Muharram. Bulan Muharram. Penyebutan Muharram sebagai Syahrullah, bulan Allah, ini menunjukkan posisi bulan ini amat spesial. Mulai riwayat Ibnu Majah, puasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram, disebut
sebagai bagian dari amalan untuk menghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita setahun yang lalu itu bisa dihapus dengan melaksanakan ibadah puasa Asyura. Selain 10 Muharram, puasa juga masih dianjurkan pada hari-hari lain di bulan ini. Kedua, yaitu menyantuni anak yatim piatu. Banyakan umat Islam, utamanya di Indonesia, menjadikan momen Muharram ini sebagai lebarannya anak yatim. Dengan memberikan santunan kepada anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan ayah ibunya, dan secara ekonomi mereka memang lemah. Kiai Jamaat Saleh Darat itu dalam kitabnya Lataiful Taharah Wasrarus Salah mengistilahkan 10 Muharram sebagai bagian dari hari raya umat Islam yang layak diperingati dengan sedekah kepada fakir dan miskin. Tentu saja menyantuni anak yatim atau membantu siapapun yang butuh pertolongan tidak terikat dengan waktu. Kapan saja ketika mereka butuh bantuan sebaiknya kita bisa membantu. Tapi Muharram ini adalah momen yang sangat baik untuk menunjukkan kepedulian sosial kita kepada sesama. Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan mulia. Al-amalu sholihah wa akhlaqul karimah yang disebut dengan Ibnu Mas'ud harus hadir jika kita ingin meraih berkah keutamaan bulan Muharram. Pengertian amal saleh dan akhlak mulia itu amat luas, mencakup ibadah dengan Allah, berhubungan dengan masyarakat, atau sikap kita terhadap lingkungan alam kita. Bulan Muharram merupakan bulan yang bagus untuk mengawali tahun dengan perbuatan dan perangai positif. Muharram bisa dikatakan cerminan langkah awal kita untuk menapaki 11 bulan berikutnya. Di pembukaan tahun baru Hijrah ini, kami mengajak kepada diri sendiri, pada para pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita muliakan bulan ini dengan menjernihkan hati, dengan membenahi perilaku, memperindah karakter kepribadian kita. Mari kita berhijrah, mari kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih soleh lagi. Yang tadinya kita jarang sholat berjamaah di masjid, mari kita istiqomahkan sholat berjamaah di masjid. Yang tadinya kita jarang melaksanakan sholat malam, mari kita istiqomahkan sholat malam, sholat tahajud. Yang tadinya jarang melaksanakan sholat sunnah rawatib, mari kita istiqomahkan. Kita biasakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum dan sesudah. Yang tadinya jarang melaksanakan atau jarang bersedekah, mari kita memperbanyak bersedekah. Terkhusus ini bulan Muharram, kita berbagi kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu. Semoga seluruh amal ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal soleh kita dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga di akhir hidup kita, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah salat.
2: Salat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan salat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada

dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa

Minggu Hindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pian, woi Pian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah berpeluh main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Fian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu, gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali itu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tuh, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi, ujung dia harus rapat, terus tangan jangan goyang. Hah, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Hah, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
2: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku, hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai, kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau, tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu, berfaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan, bacalah yang menambah wawasan, biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
0: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat disebut sebagai gudang mesiu karena sebagai tempat untuk menyimpan berbagai peralatan perang, mulai dari senjata api, mesiu, dan juga berbagai perlengkapan perang. Gedung mesiu ini dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Riau Lingga dan hingga kini masih utuh dan kondisinya masih sangat terawat. Gedung mesiu ini berada di dekat benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dan kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan asing. Kita beralih ke maklumat lain, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Bewok Barber bersama pengurus Pondok Pesantren Khadimul Ummah menggelar kegiatan gerakan santri besri dan rapi di lingkungan pesantren yang berada di Jalan Nusantara, kilometer 18 Kijang, Desa Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Kegiatan tersebut bertujuan membantu para santri tampil lebih rapi dan percaya diri. Owner Bewok Barber, Fadli, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pelaku usaha dengan lembaga pendidikan pesantren dalam mendukung pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, program tersebut digelar khusus dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam. Fadli mengatakan pihaknya membuka peluang kerja sama serupa dengan pesantren lainnya di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Bewok Barber siap mendatangi lokasi pesantren untuk memberikan layanan potong rambut kepada para santri dengan biaya yang terjangkau. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebanyak 38 santri telah mendapatkan layanan potong rambut pada hari pertama. Fadli berharap kegiatan sosial tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi awal kolaborasi yang berkesinambungan dalam mendukung pendidikan karakter, kedisiplinan, serta kepedulian sosial di lingkungan pesantren. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pada Ragam Budaya pada kali ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai suatu nilai kesopanan dan tata krama dalam adat Melayu. Saudara Perompat, masyarakat Melayu dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Melayu, perilaku santun bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan bagian penting dari identitas dan warisan budaya secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam cara bicara, bersikap, menghormati orang tua hingga cara bergaul di lingkungan masyarakat. Saudara, kesopanan dalam adat Melayu biasanya terlihat dari penggunaan bahasa yang halus dan penuh penghormatan. Orang yang lebih muda diajarkan untuk berbicara lembut kepada orang yang lebih tua, tidak meninggikan suara, serta menggunakan sapaan yang sopan. Ya. Sikap ini menjadi bentuk penghormatan kepada sesama sekaligus menciptakan hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Selain bertutur kata, tata krama Melayu juga tampak dalam perilaku sehari-hari, seperti mendahulukan orang tua, menghormati tamu, serta menjaga sikap saat berada di tempat umum. Dalam tradisi Melayu, tamu dianggap sebagai orang yang harus dimuliakan. Oleh karena itu, saudara Perompat, masyarakat Melayu dikenal ramah dan senang menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Adat Melayu juga menanamkan pentingnya menjaga rasa malu. Ini sebagai pengendali perilaku, ya. Rasa malu bukan dimaknai secara negatif, tetapi sebagai bentuk kesadaran diri agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma adat dan kesopanan. Dengan adanya rasa malu tersebut, manusia, seseorang akan lebih berhati-hati dalam berbicara maupun bertindak, sehingga tercipta kehidupan yang tertib dan juga saling menghormati.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin. Ya Rabbi.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya. Suara Budaya Kepulauan Riau 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 ya. Dari mulai dangdut ria, kawan celoteh, blese hingga ragam budaya dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini akan ada Mizwardi temankan saudara pada Segantang Lada Malam ya. Terima kasih atas kebersamaan anda. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kisah legenda dari RRI Palembang. Untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
1: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
2: Kemanakah murid harus menuju, guru?
1: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
2: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
0: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
2: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau, wahai Bujang, ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
2: Baiklah, guru. Titahmu aku laksanakan.
0: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
2: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
2: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
0: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida, dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
2: Iya Wak, biarlah, pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong, ada rampok.
2: Ada apa itu Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah, pasti ada sesuatu.
2: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu, atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
2: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan, mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
2: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau.
7: Hiat, terimalah ini barangku.
2: Hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
2: Ya, dan inilah serangan pamungkasku.
7: Hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
2: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
2: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
3: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
8: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
2: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
0: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
9: Usir saja dia, seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
10: Ia pembawa penyakit di kampung, bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
9: Iya, kami tidak sudi menerimamu wahai Bujang Kurap. Jauhlah kau dari kami, sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
6: Usir dia.
0: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
2: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
11: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
2: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
11: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
2: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
0: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
12: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tau. Kami tak sudi menerimamu.
9: Ya, jauhlah kau. Jauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
12: Usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia, usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
13: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
9: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
12: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
7: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku.
14: Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
13: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
12: Dia bisa
0: namun
12: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulap yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap, dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha. Naskah Wakdola. Narasi Lydia. Teknik dan montase Nasaruddin. Editing Ahmad Joni Arla. Sutradara Tri Ivani. Dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini sama sudah pun kita dengarkan drama legenda yang berjudul daripada Legenda Bujang Kurap. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Tentunya pada malam hari ini ada acara daripada Lembur Kuring. Sudah pun hadir maksud kami Teh Nia, jauh hari ini datang dari Malaysia, sempatkan jua diri macam mana pun ikutlah kapal langsung ke studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Teh?
1: Alhamdulillah damai.
0: Alhamdulillah baik. Silakan Teh dibuka dulu acara kita pada malam hari ini.
1: Terima kasih Bang Ardi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk sadayana orang Sunda di manapun berada, dan terutama untuk ketua paguyuban, tetap ketua paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang, dan semua peserta pengurus Kota Tanjung paguyuban Pasundan Kota Tanjung Pinang, semoga kita semua sehat selalu di manapun orang Sunda berada, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, semoga cuaca juga tetap baik-baik aja di manapun juga, karena hari ini musim hujan ya.
0: Betul.
1: Untuk Kota Tanjung Pinang kan. Mm-hmm. Jadi untuk lebih berhati-hati, untuk lebih jaga kesehatan.
0: Bye.
1: Dan selamat tahun baru Islam untuk semua warga Sunda yang otomatis yang muslim pastinya lebih
0: yeah,
1: baik kan.
0: Iya, betul. Ya, oke, okay, Teteh.
1: Ya,
0: nampaknya malam hari ini kita ada yang berbeda ya Teh ya.
1: Iya.
0: Mendadak menjadi orang Sunda arti malam hari ini.
1: Dan kostumnya hari ini hitam-hitam ya.
0: Iya, hitam-hitam.
1: Karena nunjukin kas orang Sunda tuh memang hitam-hitam.
0: Betul.
1: Bajunya. Tapi tetap manis orangnya.
0: Insyaallah. Baik, baik. Teh, kalau kita melihat di layar handphone, di live streaming Facebook dan juga YouTube RRI Tanjung Pinang, hari ini sama kita berbaju hitam. Ardi hari ini, masya Allah, terima kasih Teh Nia.
1: Sama-sama.
0: Murah rezeki, sehat selalu ya Teh ya.
1: Ya Allah.
0: Tentunya sama, hari ini Ardi mengenakan baju dari Sunda Teh ya.
1: Ya.
0: Suku Baduy.
1: Ya.
0: Masya Allah. Apa namanya Teh?
1: Bajunya apa coba?
0: Apa jawab namanya? Ardi lupa
1: Baduy. Deh.
0: Oh iya, baju Baduy ya. Masya Allah, baju kesehariannya. Is, mantap Pak. Ya.
1: Gagah ya kan?
0: Ya gagah luar biasa.
1: Kalau bajunya hitam orangnya manis.
0: Masya Allah.
1: Jadi hitam manis.
0: Kalau lampunya dimatikan gak nampak nih Teh.
1: Makanya jangan dimatiin.
0: Oke. Masya Allah. Ardi baru pertama kali menggunakan baju Baduy ini. Mudah-mudahan ini dapat Ardi mengenal satu sama lain budaya yang ada di Nusantara Teh ya.
1: Ya amin. Semoga nyampe juga ke Baduy ya Bang.
0: Oke. Boleh. Pertama kan kita koleksi bajunya dulu Teh ya. Nah, abis itu nanti
1: berapa koleksi niatnya?
0: Iya. Abis itu baru ke tempatnya gitu
1: ya,
0: kan.
1: Amin.
0: Ujung-ujung dapat orang Baduy.
1: Enggak apa-apa, cantik-cantik tahu.
0: Masyaallah. Boleh nih Teh.
1: Alhamdulillah ya, cukup ya Bang Ardi.
0: Ya, pas alhamdulillah ya. Pas badan. Terima kasih Teh Nia. Oke. Teteh.
1: Boleh.
0: Lama kita enggak jumpa Teh ya.
1: Banget. Lama banget ya.
0: Berapa pekan nih Teh? Ada 4
1: 2
0: pekan.
1: Minggu.
0: Dua minggu ya?
1: Dua minggu ya tak jumpa ya?
0: Tiga lah Teh, dari bulan Mei.
1: Oh iya iya, tiga.
0: Hampir empat minggu lah, satu bulan lah Teh. Minggu ini dua, minggu kemarin, bulan kemarin dua.
1: Iya, toh.
0: Ujung-ujung
1: toh.
0: Jumpanya di tahun baru Islam.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Teh ya.
1: Sehat kita ya.
0: Masya Allah. Teh kayak ustazah malam ini Teh ya. Ya, mama dede ya Teh ya.
1: Aduh, kayaknya rayuan gombal ya. Apa mungkin karena lagi suasana.
0: Suasana aja Teh.
1: Tahun baru Islam ya.
0: Iya.
1: Agak-agak soleha.
0: Oh, iya, betul. Apalagi dengan baju hitam, jilbab hitam, bunga-bunga lagi gitu kan. Masya Allah, riang kembali hati ini. Baik Teh, Ardi mau tanya-tanya nih. Karena sudah pakai baju Sunda, baju apa namanya Teh?
1: Baduy.
0: Baduy. Kalau begitu Teh, kira-kira di masyarakat Sunda itu kalau memperingati tahun baru Islam seperti apa Teh?
1: Biasanya pawai obor.
0: Pawai obor
1: yang dilakukan.
0: Oke, keliling kampung Teh ya.
1: Ya, keliling kampung.
0: Obornya pakai apa nih Teh?
1: Obornya kalau di kampung biasanya ya pakai bambu.
0: Oh, pakai bambu, enggak pakai besi kan Teh ya?
1: Enggak ya.
0: Oke.
1: Apalagi ya. Tapi sebelum di malam tahun barunya itu biasanya adakan bikin bubur merah. bubur putih doa ya kan.
0: Bubur putih, bubur merah.
1: Iya biasanya.
0: Oke, merah putih jadinya teh ya.
1: Iya merah putih.
0: Merdeka teh.
1: Iya.
0: Oke, bubur merah putih ini dari apa bahannya teh?
1: Dari ketan, kalau bahasa sini pulut ya.
0: Ya pulut. Oh, gitu. Campur durian gak teh?
1: Oh, tak makin lezat itu.
0: Oh, boleh teh ya? Oh, boleh. Arti kira kan gak boleh.
1: Gak boleh. Merah putihnya harus polos.
0: Oh, baru polos. Pakai santan berarti teh?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kalau pakai durian itu judulnya.
0: Iya, apa tuh?
1: Itu jajan judulnya doyan. Kesukaan.
0: Oke, bubur merah putih ya teh ya? Berarti segitu. Dia satu, misalnya satu mangkok gitu kan. Itu di sebelahnya merah, sebelahnya putih ya, atau gimana?
1: Tuh. Oh iya. Itu sebelahnya taruh merah, sebelahnya taruh putih.
0: Oh. Untuk apa sih teh?
1: Itu kata kita mah apa ya? Untuk ngadain doa bersama, ngadain doa bersama, kata gitu. Kita untuk syukuran gitu kan. Biasanya pertengahan itu bikin bubur tuh buat apa ya? Kita menyantunin anak yatim piatu. Jadi sudah berdoa bersama itu ya. Kita santunin buat anak yatim piatu.
0: Oke,
1: okay. Kita bagikan.
0: Kalau gitu. Untuk rasanya teh?
1: Rasanya enak, manis, kayak orang Sunda manis.
0: Oh gitu, iya serius deh. Arti membayangkan nih bubur merah putih gitu kan dari ya,
1: tapi
0: ketan.
1: Kan merahnya tuh kan merahnya bukan merah merah banget. Merahnya bukan merah gincu, merahnya kan pakai gula merah.
0: Oh gula merah.
1: Pakai gula merah, warnanya coklat.
0: Iya,
1: ya
0: iya.
1: Kan, gak pakai gincu merah itu enggak. Tapi gitu. Bahasanya merah putih, ya, bubur merah putih.
0: Oke, gitu. Kirain Ardi kayak ini ya, yang macam teh ya, kayak apa nama bubur sumsum gitu bukan?
1: Bubur sumsum sama bubur pulut ya beda.
0: Oh, beda. Bukan, iya. Maksudnya itu putihnya seperti gitu, pakai kayak
1: iya,
0: gitu. Oh,
1: iya. Gitu. Terus yang merahnya itu dari gula merah bahannya.
0: Oh, pakai gitu. Pulut.
1: Iya.
0: Wajib pakai pulut, pakai ketan itu wajib.
1: Iya. Oh. Kan bubur merah putih pakai ya.
0: Oh, kirain ya, pakai kan? Yang lain-lain boleh gitu.
1: Tapi selama ini pakai itu sih, pakai ketan sih biasanya.
0: Pakai ketan aja teh ya.
1: Iya.
0: Oh gitu rupanya.
1: Enggak, ada juga yang kalau pakai nasi boleh, tapi lebih sedep pakai ketan ya.
0: Oh gitu, gitu. Rupanya.
1: Mau dibawain juga.
0: Oh, tak usah. Boleh.
1: Biar tahu okay, bubur merah putih kak.
0: Oke, okay. Berarti teh apa namanya itu setiap tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu ada teh ya tradisi itu ya teh.
1: Itu tradisi itu karena buat menyantuni anak yatim piatu. Gitu.
0: Baik, luar biasa. Jadi apa namanya setiap ada acara misalnya tahun baru Hijriah itu di hari pertama kah ataupun di tengah-tengah kah atau di puasa Asyuranya teh?
1: Biasa dia Asyuranya.
0: Oh, Asyuranya teh ya.
1: Biasanya gitu.
0: Berarti ngumpul lah teh.
1: Ngumpul. Ngeliwet
0: juga.
1: Kan ada tradisi. Oh, ngeliwet mah selalu ada kayaknya ya. Di tradisi apapun ngeliwet selalu ada.
0: Oh, masih ada. Oke, baik. Oke, Masya Allah. Bubur merah putih teh ya.
1: Iya, bubur merah putih dan jadwal bersama. Baru santunin anak yatim piatu. Kalau malam biasa, kalau malam pas malam satu Muharramnya ya biasa pawai obor
0: keliling kampung.
1: Iya, itu udah biasa kali ya.
0: Bye.
1: Semuanya ya. Kemarin soalnya di Tanjung Pinang juga banyak yang pawai obor kan ya.
0: Tapi di enggak begitu kayak pawai takbir keliling lah.
1: Ya,
0: sekadar saja. Oke, selain bubur merah putih teh, apa lagi tradisi kira-kira di entah itu di Baduy kah atau di daerah Banten kah atau di tempat itu sendiri terkait tentang tahun baru Hijriah
1: ini? Biasanya kalau selain itu biasanya pengajian gitu loh. Terus kumpul bersama, lo lebih merenungkan diri kesalahannya di mana atau merenung kapan dapat jodoh kalau Bang Ardi kan.
0: Oke.
1: Kan di malam tahun baru kan.
0: Baik.
1: Terus festival beduk gitu, festival beduk itu.
0: Gimana nih?
1: Ya, festival beduk itu jadi menabuh beduk secara bersaut-sautan gitu, antar kompetisi untuk memeriahkan pergantian tahun gitu.
0: Oh.
1: Kan kalau misalkan beduk malam takbiran kan beda pukulannya sama beduk
0: tahun baru
1: Islam.
0: Oh gitu. Gitu. Berarti kalau di Pasundan atau masyarakat Sunda itu tidak hanya tahun baru Masehi yang dirayakan teh ya, tapi tahun baru Hijriah juga. Berarti pakai baju ini teh.
1: Iya deh. Iya pakai. Kalau yang punya itu kan baju tradisi kan, baju adat kan, baju adat kan. Jadi ya pakai dong.
0: Berarti artinya tinggal belajar bahasa Sunda aja teh ya.
1: Betul. Nanti boleh privat ya.
0: Oke, boleh teh.
1: Privatnya sambil apa? Sambil sidain bubur merah putih.
0: Iya, boleh. Masyaallah, luar biasa.
1: Ganteng ya, jadi gak kayak pria Melayu.
0: Iya, dan lagi nih. Masya Allah, arti ini kayak gimana gitu kan? Tapi betul kan teh cara pakainya gini kan teh? Oke, okay. Takut salah pakai gitu kan?
1: Tinggal nanti pakai yang selempang kayak apa namanya?
0: Apa lagi yang kurang nih?
1: Tas rajut gitu, tas kayak kerajinan gitu.
0: Oke, okay, yang kayak dari akar gitu ya teh? Iya, dari serabut gitu ya? Gitu,
1: iya.
0: Masya Allah.
1: Nanti jadi.
0: Iya. Boleh nih arti jadi orang Sunda ya kan. Tinggal bahasa Baduy, iya, ke Baduy gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, Baduy itu cari jodoh di Baduy.
0: Nikah di Baduy. Aduh, luar biasa. Oke, okay. Teh, jadi di Tanjung Pinang sendiri teh masyarakat Pasundan seperti apa nih teh merayakan daripada tahun baru Islam teh? Ada acara kah? Atau ngeliwat-ngeliwat aja nih atau gimana nih?
1: Kalau di tempat teteh di sekitar perumahan biasa pakai obor tuh anak-anaknya solusi ya kan pakai obor. Terus kalau teteh kemarin di rumah pas malam tahun baru Islam kita memang pada kumpul di rumah sih, emang kebetulan rumah tuh tempat basecampnya temen anak-anaknya anak teteh gitu kan kalau kawannya pada kumpul di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kemarin malam tahun baru kemarin bikin apa di rumah ya? Bikin rendang.
0: Oh iya teh.
1: Iya, Bang Ardi enggak datang ya.
0: Masya Allah. Teteh mau sorry ya teh ya. Ini ada kawan Ardi nih. Kok bisa dapat foto ini teh?
1: Mana itu?
0: Iya, enggak tahu nih kok.
1: Dari mana itu?
0: Enggak tahu.
1: Dan salwa ya?
0: Enggak tahu Ardi kumaha damang. Langsung dibalas kumaha damang gitu guys.
1: Siapa ya? Perasaan teman-temannya siapa Bang Ardi?
0: Ah, itu Ardi kurang tahu teh.
1: Masya Allah.
0: Ya salah media sosial ini pokoknya ya, semua orang bisa tahu
1: ya,
0: gitu
1: berarti
0: kan.
1: Berarti Teh Salwa so update oh ini ya kenapa berapa hari ini berapa pekan ini cari Bang Ardi.
0: Iya.
1: Terjawab sudah.
0: Masya Allah. Jadi Teh di Tanjung Pinang juga memperingati itu Teh ya. Kayak yasinan dan lain sebagainya. Rendang apa Teh kemarin Teh?
1: Kemarin rendang daging.
0: Oh, kok enggak sampai ke Ardi? Kok enggak sampai ke Ardi Teh?
1: Iyalah efek Bang Ardi berapa pekan enggak jumpa kan. Kalau jumpa pasti ditawarin. Ayolah malam apa namanya tahun baru Islam ke rumah Islam. Ya kan.
0: Ramai Teh?
1: Ramai sih di rumah karena kumpulan kawan-kawannya anak-anak kan. Jadi daripada enggak ada kegiatan bikin itulah, bikin dadakan bikin masak.
0: Tahun baru Islam merayakan aja ya. Ini salah satu Teteh ini sebagai penggerak juga pengganti Teh Anti nampaknya nih. Calon-calon ketua deh Pak ini ya.
1: Itu apa lu senior? Demi orang Teh Anti itu harus lebih banyak belajar sama Teh Anti.
0: Iya, tapi kan penggantinya nampaknya Teh Nia nih.
1: Pergerakan apa nih? Pergerakan makan.
0: Iya boleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, jadi di Tanjung Pinang walaupun sederhana Teteh yang gerakin pelan-pelan aja anak-anak remaja tetap jalan Teh ya.
1: Iya, kumpul di rumah. Okay. Jadi kemarin masaklah beberapa masakan lah pada bareng-bareng makan di rumah.
0: Iya Teh ya. Inilah kadang-kadang Ardi gak ada nih gak enak nih.
1: Iya, habis banget susah sekali untuk diajak ngopi, makan.
0: Masya Allah.
1: Saking sibuknya jadwal.
0: Bukan saking sibuknya Teh. Saking gak ada kerjaan, tidur di rumah gitu kan. Oke, berarti di tahun baru di pulau, di Sunda itu memang sangat meriah Teh ya.
1: Ya, kalau Sunda pasti meriah banget.
0: Ardi masih penasaran bubur merah putih ini. Selain makanan bubur merah putih apa lagi Teh?
1: Kayaknya kode ya nanti dimasakin.
0: Itu boleh Teh jadi bahan UMKM tuh Teh.
1: Bubur merah putih.
0: Iya.
1: Bubur merah putih biasanya ya selain untuk ganti nama gitu ya, yeah, itu buat doa selamat gitu ya. Terus nanti Bang Ardi mau diganti namanya. Jadi apa? Jadi Ujang.
0: Iya, nama orang Sunda. Oke, Ujang boleh Teh kayaknya Teh. Masyaallah. Iya Teh ya. Oke,
1: selain bubur dibawain nanti bubur merah putihnya insyaallah nanti dibuatin pekan kapan di sini ya.
0: Ujung-ujung Ardi enggak ada basi barang gue.
1: Iya, tawarin sama Teh Salwa lah yang ada kan.
0: Iya. Jadi Teh apa namanya selain bubur merah putih makanan apa Teh biasa kalau khas daripada Syura atau satu Muharram ini Teh biasanya di
1: bulan
0: Muharram.
1: Ya, biasa bubur sih
0: bubur Teh ya.
1: Biasanya.
0: Oh, ada kunjung-mengunjung ke rumah-rumah atau di masjid gitu ada Teh?
1: Ya, ke masjid itu yang kumpul bersama, doa bersama, ngaji, merenungkan diri.
0: Muhasabah lah Teh ya. Oke, selama setahun apa saja yang telah dibuat?
1: Betul.
0: Capaian apa?
1: Iya.
0: Masyaallah.
1: Apa yang mau dicari tahun berikutnya?
0: Iya, tahun ini apa yang mau dicari Teh?
1: Apa Bang Ardi kode?
0: Soalnya Ardi Teh. Soalnya Ardi pula ya kan.
1: Harusnya nanya Bang Ardi kemarin doanya apa ya?
0: Oh, doanya keberkahan aja dulu ya.
1: Berarti jodohnya belakang.
0: Jodohnya ke depan. Insya Allah. Aduh, berat, berat pembahasan malam ini. Berarti memang berarti yang pemuka-pemuka toko-toko adat, toko-toko agama itu kumpul teh ya.
1: Kumpul semua, makan muhasabah diri.
0: Oh, biasanya siapa teh yang memberi apa namanya? Kalau sekarang bahasa ceramah lah gitu, apa?
1: Oh
0: ya. Siraman rohani itu siapa teh kan? Kalau di kampung
1: biasa tuh kiai ya.
0: Oh iya teh ya. Kiai. Ya Banten apalagi ya teh ya, terkenal.
1: Terkenal kiai dan anak santrinya di sana kan gitu.
0: Masya
1: Allah. Jadi kalau nanti Bang Ardi dapat yang orang sana pada pinter-pinter ngaji anak santri.
0: Oke. Cantik ngaji Banda.
1: Kode ya anak-anak gadis Sunda denger di Bang Ardi ya liputan malam ini.
0: Ini kadang-kadang. Oke, nanti Ardi siapkan diri dulu datang ke Baduy. Apa syaratnya teh datang ke Baduy itu teh?
1: Syaratnya? Enggak ada ya. Yang penting mau ongkos tiket aja. Aduh, kalau butuh guide kan nanti tante yang nempatkan jadi guide.
0: Iya, boleh. Teh, iya, ini kita singgung sedikit nih masalah. Kalau misalkan Ardi dah pakai baju ini kan teh, di bulan-bulan Muharram ini jalan lah Ardi ke Baduy gitu.

0: karena mereka juga di dalam situ kan untuk listrik juga belum masuk.
1: Akses itu,
0: Memang
1: oh,
0: nggak masuk itu.
1: teknologi itu belum masuk ya?
0: Ya, TV pun nggak ada. Jadi kalau anak-anak mau nonton TV atau mau main handphone, mereka udah kenal, ada udah sebagian udah kenal handphone,
1: Oh,
0: handphone Android
1: baduy
0: atau
1: luar berarti.
0: ya di luar. Tapi ya mereka harus jalan juga ke bawah keluar, karena nggak ada akses internet di dalam.
1: Baik. Berarti
0: Gitu.
1: kalau kalau kalau mereka menyambut satu Muharram ini gimana teh? Teteh pernah lihat nggak teh?
0: Teteh, yang Teteh tahu belum pernah sampai ke sana kalau untuk pas malam satu Muharram ya,
1: Iya, iya.
0: karena kan malam kan jarak
1: Iya.
0: tempuhnya dari rumah Teteh ke sana pun agak jarak jauh gitu kan.
1: Oh.
0: Tapi kalau Teteh lihat kegiatannya kan suka ada liputan dari Bantennya gitu ya, rame sih,
1: Oh,
0: meriah
1: karena
0: banget
1: kan
0: karena kekompakan mereka gitu kan,
1: ah, itu
0: kekeluargaannya
1: satu.
0: gitu.
1: Kedua, itu kan suku asli masyarakat Sunda gitu kan. Tentu
0: Iya,
1: mereka punya ritual-ritual khusus dan
0: iya
1: lain-lain sebagainya gitu kan.
0: betul. Dan lebih rame sih, lebih lebih rame, lebih kekeluargaan gitu loh, lebih kerasa juga ibaratnya
1: Berarti
0: gitu.
1: banyak banyak memeluk agama Islam juga deh ya.
0: Di sana untuk agama enggak sih, bukan Islam bahasanya ya.
1: Oh.
0: Agamanya itu apa ya?
1: Masih abu-abu kah?
0: Ah, abu-abu.
1: Masih mempercayai animisme dan dinamisme.
0: Ya gitu agamanya. Tapi kalau untuk yang di luar sini kan untuk di orang Sundanya tetap kita udah jelas itu kiai yang mimpin, anak-anak santri yang kumpul
1: Iya.
0: semua gitu.
1: Baik, ini santri juga nih yang ngomongnya deh.
0: Amin ya
1: Ini
0: Allah.
1: ustazahnya. Iya iya
0: Aduh,
1: iya.
0: amin ya Allah, malam ini ya mendadak
1: Iya,
0: ya.
1: mendadak jadi santri dan ustazah.
0: Ustazah.
1: Masya
0: Soalnya
1: Allah.
0: kalau jadi satu ustaz harusnya kita agak
1: Oh
0: kalem.
1: iya, tapi tadi itu agak terus ya. Gimana nih teh?
0: Cuman
1: Allahu Akbar. Ini
0: saking
1: udah
0: bahagianya kan
1: bahagia
0: menyambut
1: teh
0: tahun
1: Ardi
0: tahun
1: dapat
0: baru kan.
1: baju baju ini bahagia
0: Ya,
1: kali gitu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dipakai sama Bang
1: Baik.
0: Ardi
1: Masya
0: di event-event
1: Allah.
0: tertentu
1: Kalau ada
0: ya kan.
1: event acara, pakai
0: Ya.
1: baju apa di? Baju Badu.
0: Iya.
1: Ya. Kumaha damai. Allahu Akbar. Aduh, kok riang kali ya di malam ini gitu kan?
0: Ya, mudah-mudahan di awal tahun ini keriangan kita
1: Ya.
0: itu bawa berkah buat ke depannya,
1: Baik.
0: bawa rezeki yang makin melimpah seperti air zam-zam mengalir yang gak ada putusnya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal
0: Amin ya
1: Alamin.
0: Allah.
1: Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Oke deh, di tahun baru ini apa pesan-pesan yang ingin disampaikan teh untuk kami perompak masyarakat Pasundan dan untuk Teteh sendiri?
0: Harapannya ya semoga untuk paguyuban Pasundan semoga kedepannya makin sukses, makin kompak, kekeluargaannya makin kompak, ibarat kata kegiatannya juga makin oke, tetap berjalan, ada tradisinya yang gak pernah hilang ya kan, buat untuk
1: Amin.
0: penerus-penerus selanjutnya, buat kita semua ibarat kata kedepannya semoga makin sehat, makin
1: Amin
0: banyak
1: ya Allah.
0: keberkahan, menjadi
1: Amin.
0: kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan
1: Masya Allah.
0: juga ya rezekinya biar terus mengalir seperti air
1: Amin.
0: zam-zam yang tiada hentinya. Amin ya
1: Betul.
0: rabbal alamin.
1: Terima kasih teh, bajunya,
0: Sama-sama.
1: kehadirannya.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan pekan depan kita ada bincang lagi yang lebih hangat, lebih hot, lebih
0: Amin.
1: asik teh ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan
0: Asik.
1: pendengar Perompat pun terhibur juga.
0: Iya, betul.
1: Amin ya Allah
0: Betul.
1: rabbal alamin. Tetap
0: Amin.
1: bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.
2: Sini, malam ni kan dah larut. Jadi macam mana pas hangat suasana malam ni? Cuba.
3: Okey, kita buat. Kalau abang pergi kerengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
2: Baik, sini. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Seumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Maklum.
1: Khabar ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Maklum, apa khabar?
1: Juga di alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Maklum ada bantuan malam ni?
1: Ban lama dah apa?
0: Boleh, maklum.
1: Satu tambah satu sama dengan dua.
0: Ya, betul.
1: Dua tambah satu sama dengan tiga.
0: Ya.
1: Hormat dia yang tua, ada yang masuk surga.
0: Mantap. Luar biasa. Lagi maklum, lagi. Jangan tak lagi maklum ya.
1: Muar.
0: Ya.
1: Dari universiti Mekah ini bertemu dengan penawar.
0: Oh, betul sangat. Oh, maklum.
1: Ya. Yeah.
0: Apa kisah malam ni lagu, maklum?
1: Lagu ni.
0: Lagu apa, maklum?
1: Laksmana Raja di Laut.
0: Laksmana Raja di Laut. Sekejap ya.
1: Bustani.
0: Baik, sekejap, sekejap. Ada maklum.
1: Mari pergi.
0: Boleh.
1: Salamnya buat semua dia.
0: Salamnya buat semua. Baiklah kalau begitu, maklum. Sampai Z. Boleh. Kalau ada lebih daripada Z pun boleh juga. Iya, maklum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklong Diah kita yang berada di Karas. Di belakang Maklong Diah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali.
2: Apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sihat walafiat. Bang Hamzah Yusuf macam mana kabarnya? Sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Apa aktivitasnya malam ni?
2: Tak ada aktivitas yang santai. Cuman tadi, kalau petang tadi, ada gerimis. Kalau di sini ya, jambi. Ada petirnya juga.
0: Okay.
2: Jadi tak bisa monitor tadi Bang Adi yang siaran tu, cuma sebentar monitor, petirnya kuat.
0: Betul, memang tadi memang agak petir, memang di Tanjung Pinang pun juga sama ya.
2: Ya, lagunya ukir-ukir.
0: Ukir-ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan. Itu dia.
2: Iya, tak ada pantun Bang Ardi.
0: Tak apa, salam-salam pun boleh juga.
2: Salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama Bung Jaya.
0: Baik, terima kasih.
2: Adanya Pak Bu, Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi, Mama Dani, Mama Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin.
0: Ya.
2: Adanya Mas Prabu, Ikar Janti, Putri Marisa, Putri Kodondong, Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kakang Merdu. Kemudian ada Bang Ele, Bang Jai, Bunda Dini, Bunda Permata, Kak Insta, Kak Intan, Kak Ning, Mak Perdian, ada juga Kak Kawir.
0: Baik.
2: Adanya Mak Indu, Mak Nora, Mak Cindu, Nek Ajang.
0: Saya.
2: Adanya Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basir. Ada Bang Awang Janggut, ada Mak Naida, Musa, ada Kak Deli,
0: baik,
2: ada Yusuf, ada Bang Uyisa, ada Bang Sahani, ada Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, saya juga Mak Bunda Suami, Bang Lukman, Neklong, ada Mak Leng dia, semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Bang Ardi, selamat malam sama penjaga. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana bunyi suara? Boleh dimatikan kipas angin belakang tu?
1: Tidak ni.
0: Ha?
1: Bergema bagus atau tidak?
0: Tidak bagus. Suara mengajuk.
1: Allah.
0: Betul memang. Salah dia.
1: Yes, ni tanda apa tu? Tanda mata mengantuk.
0: Oh, macam tu eh.
1: Ah, ni Adi tu bangunkan lagi tu. Bangun. Jangan tunggu Bang Awang masuk, nanti dia tidur, kata dia.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama diambil orang.
1: Biar aja,
0: diambil orang. Jangan dibiarkan seorang-seorang saja, bahaya.
1: Oh, gitu pula.
0: Banyak yang menanti, banyak yang menunggu, Nek.
1: Nunggu dia kat mana? Kat simpang? Kat simpang 4 ke simpang 3?
0: Simpang 2, Nek. Nek sukanya lama tak dengar suara Nek kita ni malam ni. Apa
1: itulah ke... kalau dah tidur tu nak ngakit li.
0: Ah, pantun dululah malam ni.
1: Adi kata dia bangunkan tapi tak dengar di.
0: Ah, yelah, pantun dulu malam ni, Nek.
1: Ah, yelah ni nak berpantun lah ni.
0: Ya, saya bolehlah kita berpantun dulu.
1: Nak makan sebuah manggis.
0: Ah, saya.
1: Makan buah manggis tak boleh di pagi hari.
0: Betul sangat.
1: Bengkak mata kena menangis. Risaukan Bang Awang ini kemana pergi, Ardi.
0: Ibarat kata kelok-kelok sebilah keris. Bawa orang sampai Melaka. Bengkak mata karena menangis. Sakit hati karena apa? Ah, sambung, Nek.
1: Allah Akbar.
0: Sambunglah.
1: Iyalah, Ibu.
0: Iya.
1: Pagi hari hujannya ribut. Hati-hati kalau nak pergi. Banyak nama dan gelar udah disebut. Tapi satu pun tak ada yang lekat di hati.
0: Au pula titi-titi
1: Bang Awang tu tak ada satu pun. Nama saya tu semua nama disebut. Tapi tak ada satu pun yang lengket di hati dia tu.
0: Malumlah.
1: Hanya cakap aja tu.
0: Betul. Rambang mata kata orang tua dulu eh.
1: Betul.
0: Tangkap ini ndak, tangkap itu pun ndak juga gitu kan. Semua nak ditangkap.
1: Sebab kata orang dulu, tak boleh nampak dai licin.
0: Dai licin tak apa, saya takut dai mengkilat. Sudah tu. Aduh, ini eh. Alah makan eh.
1: Itu tadi kalau udah makan itu tunggu apa tiba ngantuk, Ardi.
0: Itulah ni eh.
1: Dah dilambat-lambatkan tadi tak tahan pula perut tu kan pedih. Dibawa makan lah langsunglah mata tu dah nempel je lagi.
0: Bolehlah kalau macam tu. Jadi kisah apa lagu malam ni, Nek?
1: Ini lagi ni, satu lagi ni.
0: Apa tu?
1: Pantun dia. Dari BMKG, cuaca nak kemarau. Kemarau dia sampai bulan 11.
0: Betul.
1: Bergurau kita boleh bergurau. Tapi jangan sampai melewati batas.
0: Betul.
1: Ya, Ardi.
0: Ya, memang ya, betul.
1: Kita hanya bergurau aja.
0: Mantap.
1: Nak lagu ini, Ardi.
0: Lagu apa ni, malam ni?
1: Sebetulnya itu nak minta lagu.
0: Sebentuk cincin permata.
1: Inilah salahnya, tak ada inilah. Aduhai.
0: Cincin
1: tak lepas, tak lepas rasa kendak hati ni, yang penantian ni tu, Ardi, dari Boy Sandi tu.
0: Tak usah nanti-nanti lah, cari aja yang lain dulu.
1: Oh.
0: Ni nanti-nanti tak dapat-dapat. Untuk apa ni? Menunggu-nunggu tak sedap ke je menunggu ni?
1: Asal tak puas hati sebelum dapat. Haa, inilah. Haa, ini aja Ardi. Jauh disayang aja.
0: Jauh disayang?
1: Iya.
0: Oh, iyalah. Biarlah jauh kasih kita panjang. Kalau dekat bercekau tak berguna juga, ni.
1: Ah, betul. Kalau dekat tu kadang bermusuh pula. Kalau dah jauh, tibalah rasa sayang, rasa rindu.
0: Apa lagi kan? Kalau dah tiada, baru mencari. Lagi ada tu, ya jinak-jinak lah.
1: Sia-sia kan.
0: Itu dia pula kadang. Itulah manusia, Nek.
1: Itulah. Itu pemalam itu dah lagi.
0: Pemalam, Nek. Macam betul lah Jardi ni. Aduh, aku semangat.
1: Kalau dah, dah nak sepakat tu, kau main lagi mupakat, bukan main lagi sepakat.
0: Tiba lah dapat.
1: Melompat-lompat.
0: Tak cukup satu, nak dua. Tak cukup dua, nak tiga.
1: Tenang lah Tini Ardi tu. Dia dah masuk dah kaki dia tu, pasti tu.
0: Dia menunggu-nunggu menanti-nanti kita malam ni.
1: Betul. Salam satu untuk semua aja lah Ardi, nanti siapa yang masuk. Sudah Nek Cino ni.
0: Saya
1: Nek Bakis. Disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya pendengar yang di mana, yang di Berakit, yang di
0: boleh.
1: Ada lagi nih Ardi yang di Selat Bintan 2, Ardi.
0: Boleh.
1: Itu aja lah Ardi, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Nek Balkis kita yang berada di perumahan Atik Leganet. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bermanggis Badurian.
0: Ini dia pula, ada Bang Jaiz Serat Panjang.
2: Yelah, sahabatnya ke mana lagi?
0: Baiklah, apa kabar Bang Jaiz?
2: Sehat-sehat walafiat.
0: Mantap.
2: Dia kalau suruh ngurang nenek-nenek, dia lah orang dia.
0: Itulah kita ni Bang Jaiz.
2: Itulah kita ada kecil lain lah tu. Aku malah lah nak buat pantun malam ni.
0: Apa pula jangan pantun? Pantun lah dulu.
2: Pantun kat Berlian nak balas.
0: Oh, gitu pula kadang. Mak Berlian tadi malam dia masuk dah ujung-ujung je dia masuk.
2: Bila kejar kat Berlian. Kat Berlian sekarang ni masuk ranai. Kami masuk kembali. Ranai kami dah masuk.
0: Oh, mantap.
2: Ini lagu dia untuk kalian supaya berjoget dari Siti Nurhaliza.
0: Apa tu lagunya?
2: Zapin Melayu.
0: Zapin Melayu . Siti Nurhaliza, Zapin Melayu. Zapin Melayu itu didangdut lah bang.
2: Ada yang versi Zapin Melayu, lagu Melayu Malaysia Siti Nurhaliza lah.
0: Zapin Melayu
2: Orang Eneng.
0: Okey bang, nanti kami putarkan, ada ni bang.
2: Adalah, apa-apa tak ada. Kami lihat bekerja-kerja ni, dia masuk ke Sengelia, karena kami masuk perempat.
0: Mantap.
2: Dia baru pasang ngorok tu tadi tu. Okeylah, salamnya jangan lupa. Buah kedondong kita, jangan lupa. Nyala itu jangan lupa. Ngamuk deh kak di salam.
0: Betul.
2: Eskendol masuk belum? Eskendol.
0: Eskendol belum masuk lagi.
2: Eskendol tengah keriting. Okeylah, bagi-bagi dengan yang belakang. Sama tugas, sama malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat di mana pun saja berada. Itu tadi ada pun Bang Bang Jais kita yang berada di Selat Panjang. Kita nampak, kita nampak dulu di talian telefon, di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo. Apa pasal tak ada suara?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ah, waalaikumsalam. Masuk. Jangan tak masuk. Ada siapa? Bang Lukman, ya?
1: Ya, betul, Ardi.
0: Oh, mantap. Apa buat, Bang Lukman?
1: Ya, kalau malam ni, di kerja dia pulang kerja.
0: Kerja apa? Apa?
1: Baring-baringnya itulah.
0: Golek-golek, eh?
1: Ya.
0: Yeah. Oh, pula kadang. Sedihnya, itulah kita ni. Asyik makan, tidur, baring, kerja. Itu lagi baruan.
1: Ah, ya, betul dia. Itulah dia. Kalau lagi sihat, itulah.
0: Apa kisah lagu kita malam ni, Baruan?
1: Lagu Kenangan Mengusik Jiwa, bisa tak, ya?
0: Boleh, Kenangan Mengusik Jiwa. Dengan senang hati, kami putarkan nanti.
1: Itu aja lagi.
0: Boleh. Salam-salam, ya?
1: Salamnya pertama buat Adi. Selamat malam, yang bertugas.
0: Ya. Yeah.
1: Barusan dia ada Bang Jaes.
0: Betul.
1: Terus ada Bang Aida juga di Karas. Terus ada Mak Yah di Nau. Nek Long Yah, ya?
0: Betul.
1: Ada Nek Balkis juga tadi. Ada Kak Serina. Terus ada Nek Manda. Ada Mak Rosi juga. Ada Kak Deli. Terus ada siapa lagi? Ada yang Bucu juga. Terus ada Kak Siti, Bang Damak, Tanah Merah. Ada Mak Nora juga. Terus ada Bang Hamzah Yusuf juga tadi.
0: Betul.
1: Pokoknya buat semualah dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir. Yeah. Di salam semua tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Lupa buat Kak Wir sama Mak Rosi. Itu aja, Di. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husnizar Hood, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husnizar Hood menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 sampai di penghujung masa kita di langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair. Buat sedangkan Pro 4 ingin mendengarkan Taman Penyair, boleh sama di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Tentu mudah-mudahan sama dapat terhibur juga, dapat mengingatkan kisah-kisah lama di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, yaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanja punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu. Tanja bukan sekedar ikat kepala. Tanja ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanja dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanja seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songke, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggung jawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu-membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Yang

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, mulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka berkat sifat

Sedari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Mayani Tanjung Pinang, kami ucapkan, sambil ikuti acara-acara kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat

0: Saudara kembali tentunya perompak Tanjung Pinang yang akan menemani saudara perompak dari pukul 5 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Julia Puspita. Saudara perompak tentunya setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan mulailah hari ini dengan pikiran yang positif dan juga hati yang ringan karena semangat pagi adalah kunci kesuksesan sepanjang harinya. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama untuk pembacaan hikmah pagi. Ya, ini adalah surah Ar-Rum ayat 21 sampai dengan 22 yang dibacakan oleh Wirdatul Aini. Lanjutkan dengan hikmah pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman Sardi dengan tema Dalam Sunyi dan Sepi, Allah Tetap Bersama Kita.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mulai dari ketenangan jiwa, kekuatan ketika menghadapi ujian, hingga harapan di tengah kesendirian. Semua itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah jauh. Maka marilah kita syukuri kehadirannya tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati yang percaya bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri tanpanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi. Suri teladan bagi siapapun yang merasa sepi di tengah keramaian dunia. Beliau pernah merasakan kesepian di dalam gua, ditolak oleh orang-orang terdekatnya, hingga ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Namun hatinya tetap yakin bahwa Allah selalu bersama. Semoga kita termasuk umat yang meneladani keteguhannya dalam menghadapi berbagai ujian, dan kelak dikumpulkan bersamanya dalam surga yang abadi. Hadirat-hadirat sudah berempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi amanah bagi kami untuk terus mengingatkan diri kita semua akan pentingnya meneguhkan iman dan merawat takwa dalam kehidupan sehari-hari. Takwa tidak sekadar rutinitas ibadah atau identitas luar yang tampak saja, tapi juga kesadaran batin yang bisa membuat kita tetap jujur saat tak ada yang mengawasi, tetap sabar saat hati diuji, dan tetap lurus di jalan Allah meski arus dunia menggoda untuk berpaling. Hadirat-hadirat sudah berempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita bersua pada hikmah pagi. Kesempatan kali ini kami mengambil tema mengenai dalam sunyi dan sepi Allah tetap bersama kita. Hadirin hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang semakin modern. Namun ironisnya banyak di antara kita yang merasakan kesepian mendalam. Menurut laporan dari WHO, sekitar 16% populasi dunia mengalami kesepian, dan lebih dari 871 ribu kematian setiap tahun terkait dengan perasaan ini, yang berarti 100 orang meninggal setiap jam akibat kesepian. Faktor-faktor yang menyebabkan kesepian ini sangat beragam, mulai dari tekanan sosial, kurangnya interaksi sosial, hingga kondisi ekonomi yang sulit, terutama di kalangan remaja dan pemuda yang merasa terasing dalam dunia yang seharusnya saling terhubung. Namun perlu kita ingat bahwa merasa kesepian adalah hal yang manusiawi dan hampir semua orang pernah mengalaminya, termasuk Rasulullah SAW. Nabi pernah merasakan kesendirian saat berada di Gua Hira. Saat berdakwah, Nabi juga ditinggalkan orang-orang tercintanya. Bahkan juga pernah harus hijrah dari Makkah ke Madinah karena banyaknya tekanan dan gangguan saat itu. Tak ada yang lebih menyakitkan dari semua itu. Namun, kesepian itu tidak membuatnya putus asa, karena keyakinannya bahwa Allah selalu bersamanya menguatkan hatinya. Maka, jika kita pernah merasakan hal serupa, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari ujian hidup. Dan dengan mendekat kepada Allah, kesepian bisa merubah menjadi ketenangan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Kenapa harus mengingat Allah? Barangkali jawabannya karena dalam keadaan tersebut, kita sangat membutuhkan pertolongan, dukungan, dan kasih sayang dari Allah. Maka merendahkan diri kepadanya dengan mengingatnya dan berdoa dalam kondisi-kondisi seperti itu sangat mungkin untuk diterima dan dikabulkan. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tantawi dalam Tafsir Al-Wasit jilid 3 halaman 239, yang artinya karena manusia dalam keadaan takut dan saat menghadapi musuh sangat membutuhkan pertolongan, dukungan, dan kemenangan dari Allah. Maka merendahkan diri kepada Allah dengan berdoa dalam kondisi-kondisi seperti itu sangat layak untuk diterima dan dikabulkan. Hadirin wa hadirat sedang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Selain mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengajarkan pentingnya saling menolong dan saling menasihati dalam kebajikan. Rasulullah sendiri, meski telah memiliki keyakinan kuat akan pertolongan Allah, tetap membutuhkan dukungan dari para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq atau dukungan moral dari Khadijah radhiyallahu anha di masa-masa sulit. Semua ini menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran, nasihat, dan uluran tangan sesama. Karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kita semua untuk saling tolong-menolong dalam Al-Quran. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Maka jika kita melihat saudara kita yang sedang kesepian, jangan biarkan ia sendirian. Dengan keluhannya, berikan masukan yang menyenangkan atau ajaklah ia terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Sebaliknya, jika kitalah yang merasa sepi, jangan ragu untuk membuka diri dan meminta bantuan orang lain. Sebab salah satu tujuan adanya ikatan persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah adalah agar kita saling tolong-menolong antar sesama. Dengan demikian, maka kita tidak hanya membangun hubungan vertikal dengan Allah yang dikenal dengan Hablun Minallah, tapi juga membangun hubungan horizontal dengan sesama yang disebut Hablun Minannas. Keduanya menjadi pilar yang tak terpisahkan dalam mengatasi kesepian. Hadirin hadirat, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan pertemuan kali ini, tema kali ini sebagai pengingat dan pemantik untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga lebih peduli terhadap sesama. Kesepian merupakan kenyataan yang mungkin tak terlihat, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Maka saling menguatkan merupakan upaya terbaik untuk menghadapinya. Jangan biarkan ada saudara kita yang menanggung sepi sendirian. Sapa mereka dan rangkul mereka. Bagi siapapun yang sedang merasa hampa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia maha mendengar bisikan hati, maha melihat lindangan air mata, dan maha menjawab doa yang dipanjatkan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga menjadi hikmah pagi yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepadamu.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh wak, token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Tahu lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah wak, tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah wak, aku janjilah tak boro-boro lagi.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan?

0: mengenai Pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
3: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Eh, tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

0: Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Saudara Prapa, destinasi wisata keluarga yang sangat sempurna di Tanjung Pinang adalah Areca Waterpark. Yang paling menarik wahana air yang ada di Areca Waterpark ini adalah adanya kolam ombak. Para wisatawan akan terasa berada di lautan dengan ombaknya yang cukup menantang. Selain itu juga banyak wahana lainnya seperti perosotan air dan juga kolam air khusus anak-anak. Areca Waterpark menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup difavoritkan terutama bagi warga lokal. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus memperkuat langkah percepatan penurunan angka stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting tahun 2026. Melalui program ini, setiap kelurahan ditargetkan memiliki sedikitnya satu anak asuh yang berasal dari keluarga berisiko stunting untuk mendapatkan pendampingan dan dukungan gizi secara berkelanjutan. Kepala Kedalduk dan KW Kota Tanjung Pinang Rustam menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan lembaga lainnya. Menurutnya, konsep orang tua asuh menjadi salah satu pendekatan efektif untuk membantu keluarga yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Bantuan yang diberikan dapat berupa penyediaan makanan bergizi maupun bentuk dukungan lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Pendampingan lokal secara berkesinambungan, menurutnya dukungan yang diberikan tidak harus selalu berupa bantuan pangan, pendampingan edukasi kesehatan, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga bantuan sosial lainnya juga dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya pencegahan stunting. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama Sobat Kultu 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif,

0: Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guwindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit pun.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

0: Perempat RRI Tenjimbinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, agar perjalanan kita di hari libur ini menjadi menyenangkan dan mengasyikkan, supaya tetap lancar, dan kita perlu nih untuk tahu kira-kira cuaca di hari ini macam mana, saudara perempat ya. Tanggal 20 Juni 2026.
1: Kesudah ya, langsung supaya dari laman WhatsApp-nya BMKG Tenjimbinan, di mana pada pukul 7 pagi itu cuacanya itu terpantau hujan ringan di pukul 8 juga hingga di pukul 9, saudara perempat ya. Untuk di jam 9 itu cerah berawan tentunya di hari ini. Kemudian di pukul 10, 11, 12, 13 juga cerah. Kemudian di pukul 14, 15, 16, 17 juga cerah berawan. Di pukul 18 cerah, di pukul 19 juga cerah, saudara perempat ya. Dimana untuk kecepatannya berkisar dari 6 sampai dengan 8 km per jam. Dan juga untuk anginnya 10 km per jam, saudara perempat ya. Dan anginnya bertiup dari selatan. Nah, demikianlah untuk perkiraan cuaca di hari ini. Kelembapan udaranya 90%, kemudian kecepatan anginnya 1,7 km per jam. Arah anginnya itu ternyata dari barat laut, kemudian jarak pandangnya 10 km per jam. Tetap berhati-hati di perjalanan dan selamat menikmati libur panjang di hari ini.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak takkan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita coba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

101,3 MHz perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sudah perempat yang masih rebahan, mungkin lelah ya selama hari yang bekerja di malam ataupun hari kemarin, dan mager rasanya untuk bergerak. Jangan mager sudah perempat, setidaknya kita harus bergerak sedikit lah gitu saudara ya. Gimana kayak tahu di tengah kesibukan yang modern ini tentunya banyak sekali ya kesulitan meluangkan waktu untuk berolahraga. Padahal saudara perempat, aktivitas sederhana seperti jalan kaki sudah memberikan manfaat yang besar. Nah, meski tidak sederhana, berjalan kaki ternyata dapat membantu menjaga kesehatan jantung, sirkulasi darah, kemudian juga menjadi lebih lancar saat tubuh aktif bergerak. Apalagi kalau kita kebiasaan berjalan rutin nih, itu membantu mengontrol berat badan, risiko obesitas, dan gangguan metabolisme pun dapat ditekan. Apalagi kita tahu ya, kalau dibandingkan generasi anak-anak kita sekarang, zaman-zaman saya lah kan, dengan orang-orang tua zaman dulu tuh, memang jauh lebih kuat orang zaman dulu. Karena kenapa? Karena mereka ni tiap kali nak pergi warung, nak pergi ngaji, nak pergi sekolah tuh jalan kaki, ya kan? Tak ada letih lah, tak ada mengeluh lah gitu. Walaupun jauh, kalau kita sekarang ni jarak dia dekat pun, kena beli sepeda, ya kan? Atau tak pakai motor gitu, ataupun naik gojek saudara perempat ya. Nah, di mana saudara perempat, ternyata dari American Heart Association ini merekomendasikan juga aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Nah, jalan kaki 30 menit setiap harinya ini dinilai efektif meningkatkan kebugaran. Tak hanya fisik, manfaat juga terasa pada kesehatan mental, karena jalan santai ini dapat membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Meluangkan waktu setengah jam setiap hari bisa menjadi investasi kesehatan, dan kebiasaan kecil ini ternyata berdampak besar juga bagi jangka panjang tubuh kita.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Kenapa?
2: Itu wah kecubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Nak buat bubur kan kau ni?
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara perempuan, selain kita bisa berlari atau berjalan selama 30 menit untuk juga kesehatan pencernaan dan juga tubuh kita, nah, konsumsi sayuran dan buah-buahan juga merupakan bagian penting dari pola makan sehat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua jenis makanan ini kaya akan nutrisi alami yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga fungsi organ dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Sayur dan buah mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang tentunya berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Ada kandungan seperti vitamin A-nya, ada vitamin C, kalium, dan juga folat yang membantu menjaga kesehatan sekaligus menunjang berbagai fungsi biologis pentingnya. Dan juga sayur 4, selain vitamin dan mineral, sayur dan buah juga menjadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan, asupan seratnya yang cukup. Ternyata ini itu akan bisa membantu kita, macam kita ini punya usus, ikan sehat, kemudian melancarkan buang air besar, dan juga mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna kita. Kemudian kandungan antioksidan dalam sayur dan buah juga memberikan manfaat besar bagi tubuh, karena ini tuh akan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Jadi mengkonsumsi sayur dan buah secara rutin, ini juga akan berkontribusi dalam memperkuat sistem imun kita dengan daya tahan tubuh yang lebih baik, resiko terkena infeksinya, kemudian peradangan, maupun juga penyakit lainnya dapat berkurang secara signifikan. Dan saudara pompa, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan kaya akan sayur dan buahan ini ternyata ini bisa menurunkan resiko penyakit tidak menular. Di antaranya itu macam penyakit jantung, ya kan, atau diabetes, hipertensi, hingga beberapa jenis kankernya. Nah, guru besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, Prof. Hardiansa juga mengatakan kalau ternyata penting nih menjadikan sayur dan buah ini sebagai bagian utama dalam menu harian. Ya, kalau sekarang anak-anak kita ini kan sangat susah ya nak dibagikan dengan dia sayur dan buah-buahan tuh. Bisa kita packagingkan dengan kombinasi dicampur dengan makanan apa yang mereka sukai, tapi ada buah dan sayurnya sehingga mereka bisa nih mengkonsumsi dan menyukai buah dan sayur. Ya, walaupun belum terlalu suka, tapi setidaknya mereka sudah mau memakannya dengan dicampurkan dengan makanan-makanan lain yang mereka sukai.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Pram.